Kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018 atau DM ke Instagram @metro.pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti habis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu dengan informasi-informasi lainnya ya teman Pro 2. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Parivanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai jam 10 pagi nanti nih. Nah, aku pengen kasih info ke kamu nih ya, tentang indeks kualitas udara di Pontianak yang hari ini masih masuk ke dalam kategori tidak sehat teman Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang baru aja mau turun dari rumah, baru mau bepergian, baru mau beraktivitas, sekali lagi jangan lupa dibawa maskernya teman Pro 2. Jangan cuma dibawa doang ya, tapi dipakai. Takutnya nanti kalau misalnya kamu seringan terpapar asap ataupun udara yang tidak sehat ini, nanti kamu bakalan kena ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Nah, tuh teman Pro 2. Oke, terus juga ada yang bergabung nih di Instagramnya Pro 2 Pontianak, ada Kak Jesslyn Siahaan yang pengen request lagunya The Weeknd yang judul lagunya The One of the Girls nih teman Pro 2. Terus katanya juga semoga hari ini turun hujan ya biar udaranya lebih baik, katanya. Amin ya, mudah-mudahan ya. Setidaknya kalau turun hujan hari ini lumayanlah menyamarkan udara yang lumayan tidak sehat ini teman Pro 2. Oke deh, buat teman Pro 2 yang lainnya yang pengen gabung, pengen kasih info atau pengen request lagu, boleh banget buat kirimin ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau bisa DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kuotaku habis lagi, mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth, emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana, susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Parivanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo 2. Nah, masih seputaran cuaca kemarau ini ya teman Prodo 2 ya. Ya, ke musim kemarau tuh emang identik dengan panas, terus juga langit yang terang banget gitu kan, terus udaranya yang bikin kita ngerasa haus terus teman Prodo 2. Tapi sebenarnya itu ada beberapa hal sih yang perlu kita perhatikan saat musim kemarau kayak gini nih teman Prodo 2. Karena bukan cuma soal gimana caranya supaya nggak kepanasan doang ya, tapi juga soal kesehatan kita, penggunaan air, kebersihan lingkungan, sampai kondisi udara juga harus kita perhatikan. Karena kalau cuaca lagi panas-panasnya, itu aktivitas kita tetap harus berjalan seperti biasanya teman Prodo 2. Mau sekolah, belajar, nongkrong, olahraga gitu. Tapi yang perlu berubah tuh sebenarnya bukan aktivitasnya, tapi cara kita ngejalaninnya teman Prodo 2. Yang paling basic tuh sebenarnya jangan nunggu sampai benar-benar haus kalau mau minum teman Prodo 2. Karena saat cuaca panas itu tubuh kita tuh lebih mudah kehilangan cairan, apalagi kalau aktivitas kita itu banyak di luar ruangan. Jadi kalau bisa biasain nih bawa botol minum sendiri, karena lebih praktis dan kita juga lebih gampang nih buat ngontrol kebutuhan cairan kita sepanjang hari. Dan ya, minum air putih tetap harus jadi pilihan utama. Jangan sampai kitanya seharian sibuk tapi baru sadar minum tuh ketika udah ngerasa haus banget teman Prodo 2. Jadi tetap pastikan kamu terhidrasi dengan baik tuh ya.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Loh, Din. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Wuhu. Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

0: RRI Progo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dalam Ampro 2 ya. Masih ngebahas tentang seputaran musim kemarau tadi nih. Nah, kalau misalnya memang kita harus keluar rumah, teman Prodo, perhatikan waktu dan pastikan kamu terlindung dari matahari. Gunakan pakaian yang nyaman, pakaian yang tidak bikin gerah tapi nggak bikin kamu langsung terpapar ke matahari juga, teman Prodo. Kalau emang diperlukan, cari tempat yang teduh, apalagi kalau matahari lagi terik-teriknya. Nah, kalau misalnya aktivitas outdoor tuh emang nggak bisa ditunda, jangan maksain diri untuk terus-terusan berada di bawah panas ya, teman Prodo. Karena istirahat bentar di tempat teduh tuh bukan berarti kita cemen. Itu namanya kita tahu tuh kapan tubuh kita perlu break, teman Prodo. Terus rumah tuh yang terlalu panas. Nah, ini nih, di rumah kadang kita ngerasa aduh gerah banget di rumah, jadi bawaannya pengen keluar gitu kan. Dan bawaannya jadi nggak nyaman gitu rasanya. Tapi coba kamu manfaatin ventilasi dengan baik, ataupun tutup bagian rumah yang langsung terkena matahari kalau memang di siang hari itu terlalu terik ya. Terus jangan lupa buka sirkulasi udara kalau memang kondisinya memungkinkan. Gak harus selalu bergantung sama AC sih, teman Prodo. Kadang hal sederhana kayak ngatur sirkulasi udara menggunakan tirai atau mindahin posisi barang tertentu, itu udah bisa buat ruangan terasa lebih nyaman, teman Prodo. Selain itu nih, yang paling penting kalau misalnya musim kemarau itu berkaitan dengan jerebu ataupun asap, teman Prodo. Kalau memang kualitas udara lagi nggak baik banget kayak di Pontianak sekarang nih ya, aktivitas di luar ruangan tuh kayaknya harus bisa kamu sesuaikan. Kalau emang harus keluar, ya gunakan perlindungan kayak masker gitu ya. Jangan terlalu lama berada di area dengan udara yang tidak bagus atau tidak sehat. Buat yang punya kondisi pernapasan tertentu juga harus lebih ekstra hati-hati. Jadi jangan cuma lihat kayak langit cerah lalu mikir kayak wah aman nih buat aktivitas outdoor, lalalala, nggak kayak gitu, teman Prodo ya. Langit cerah tuh belum tentu kualitas udaranya juga bagus. Makanya kita harus rajin-rajin ngecek indeks kualitas udara di kota kita. Kalaupun memang di situ tulisannya nggak sehat gitu kan, atau kurang begitu bagus, ya kalau bisa aktivitas di luar ruangan harap untuk dikurangi, teman Prodo.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gila.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apa?

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan Dadis pada selamat pagi teman Prodo 2 sampai jam 10 nanti teman Prodo 2 ya. Dan nanti kita lagi kita lagi ngebahas tentang musim kemarau sih teman Prodo 2. Buat kamu yang masih rutin berolahraga gitu kan, enggak mau skip ada satu hari pun yang terlewat dengan olahraga. Widih. Nah, jadi saat musim kemarau tuh waktunya bisa kamu sesuaikan nih teman Prodo 2. Kamu bisa menghindari aktivitas fisik yang berat banget kalau misalnya matahari lagi terik-teriknya atau teman Pro 2. Pagi atau sore hari itu bisa jadi pilihan yang lebih nyaman sambil tetap memperhatikan kondisi cuaca dan juga kualitas udara. Dan satu lagi, jangan lupa hidrasi. Jangan lupa minum air putih yang banyak ataupun cukup cairan dalam tubuh kamu. Jangan sampai nanti niatnya mau olahraga biar sehat tapi malah lupa minum dan memaksakan tubuh saat kondisi lagi panas-panasnya teman Pro 2. Selain itu nih ya, selain olahraga, ada satu hal penting lagi yang harus kamu perhatikan, yaitu kendaraan kamu. Jadi musim panas itu bukan cuma bikin manusia gerah nih teman Prodo. Kendaraan itu juga perlu banget untuk diperhatikan. Jadi sebelum kamu mulai beraktivitas atau berkendara, kamu cek lagi kondisi kendaraan kamu. Pastikan ban kamu, oli, rem, dan komponen penting yang lainnya itu dalam kondisi yang baik. Karena kalau kendaraan tuh sering terpapar panas teman Prodo, jangan abaikan tanda-tanda kalau ada sesuatu yang rasanya nggak normal. Jadi simple maintenance itu juga bisa mencegah masalah yang lebih ribet nantinya ya. Makanya penting banget buat ya kita ngulik-ngulik sedikit lah soal kendaraan kita ya. Karena pagi kendaraan roda 4 teman Prodo, apakah mobil kamu buatan Asia ataupun mobil Eropa? Karena beda pabrikan, beda merek, beda tipe, itu beda juga keunggulan plus minusnya teman Prodo. Jadi alangkah lebih baiknya kamu cari tahu deh ya, gimana kondisi mesinnya, gimana cara merawat yang baik, terus juga diperhatikan lagi kilometernya, apakah sudah waktunya untuk ganti oli ataupun masih fine-fine aja. Yang paling rentan tuh sebenarnya dari ban sih teman Prodo, karena kalau cuaca panas gitu kan, ban itu gak tahu kenapa kayak rentan banget bisa kempes sendiri. Makanya penting banget buat kamu rutin ngecek kendaraan kamu. Jangan sampai pas lagi mau dipakai buat beraktivitas malah ada problem atau ada trouble teman Pro 2. Ya, ujung-ujungnya jadi molor deh waktunya.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: Anywhere, Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tadi kita masih ngebahas tentang musim kemarau di kota Pontianak ya. Nah ini nih, kalau misalnya kamu udah ngerasa capek banget, lelah banget, lemas dan gak nyaman karena panas, jangan dianggap sepele ya teman Pro 2. Cari tempat yang bisa untuk kamu menyejukkan diri. Jadi lakukan langkah yang sesuai untuk membantu tubuh pulih nih teman Pro 2. Karena tubuh kita tuh juga punya batasnya sendiri. Jadi belajar untuk ngebaca kondisi diri itu penting banget teman Pro 2. Nah selain itu, musim kemarau itu bisa jadi momentum buat kita membangun kebiasaan baru itu, yang lebih hemat air, lebih peduli lingkungan, lebih disiplin minum, dan lebih sadar dengan kondisi udara. Dan yang paling penting adalah lebih pintar mengatur aktivitas berdasarkan cuaca. Nah hal-hal kecil kayak gini emang gak langsung kerasa ya efeknya, tapi kalau jadi kebiasaan, lama-lama bakalan jadi bagian dari lifestyle kita. Jadi menghadapi musim kemarau gak cukup cuma bilang kayak panas banget ya hari ini, tapi kita juga perlu tahu nih apa yang harus kita lakukan. Kita harus jaga cairan tubuh kita, ngelindungi diri kita dari panas, hemat air, perhatikan kualitas udara, dan hindari pembakaran yang bisa memicu kebakaran lahan ataupun kebakaran hutan, dan tetap jaga lingkungan kita. Intinya musim boleh berubah, cuaca boleh panas, tapi kita tetap bisa ngejalani hari dengan baik dan produktif. Dan nanti di jam 9 teman Pro 2, kita bakalan masuk ke tos serba atau topik serba ada. Nanti kita bakalan ngomongin masih seputaran bulan Agustus menjelang hari kemerdekaan Indonesia. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen gabung, langsung aja ke WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu pagi hari ini.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda. Dan sekarang di jam 9 lewat 2 menit, waktunya kita masuk ke Tos Serba atau topik serba ada nih. Masih serba-serbi menuju hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya. Merdeka itu ternyata bukan cuma soal upacara, bendera merah putih ataupun lomba 17-an. Jadi buat anak muda hari ini, merdeka itu juga berarti punya keberanian buat berpikir sendiri. Nah ini nih, gak semua hal yang viral harus kita ikutin, gak semua pendapat orang harus kita percaya, dan gak semua jalan hidup harus sama kayak orang lain, teman Prodo. Karena ini adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling penting. Jadi adalah ketika kita bisa bilang ini pilihan kita, dan setelah itu benar-benar memikirkannya, teman Prodo. Nah, merdeka dari validasi tuh ya. Kadang kita terlalu sibuk memastikan hidup kita terlihat baik di mata orang lain tuh. Posting sesuatu, nunggu likes, punya pilihan tapi takut dikomentarin, mau nyoba sesuatu tapi kepikiran nanti kira-kira orang bakalan bilang apa ya. Padahal hidup ini bukan cuma kolom komentar doang kok, teman Prodo. Anak muda yang merdeka bukan berarti gak peduli sama pendapat orang, tapi dia tahu nih mana masukan yang perlu didengar dan mana yang cukup didengerin aja, teman Prodo, atau dilewatin aja gitu ya. Merdeka tuh berarti punya apa ya, punya keberanian untuk berpendapat, teman Prodo, bukan sekadar berbeda supaya terlihat unik. Nah, tapi juga punya alasan nih kenapa kita milih sesuatu. Dan yang lebih penting, kita juga harus siap kalau ternyata pendapat kita ternyata keliru nih. Karena berpikir merdeka bukan berarti tentang selalu merasa bahwa diri kita yang paling benar, tapi punya keberanian untuk belajar dan mengubah pandangan ketika menemukan sesuatu yang ternyata lebih masuk akal, teman Prodo.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
2: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
1: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
2: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
1: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
2: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
3: dukung kesetaraan. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih di Tau Serba barengan di Parevanda Tomo Pro 2 ya, masih ngebahas tentang merdeka dari pola pikir kita sendiri nih. Nah, jangan kita pernah jadi budak tren ya. Hari ini ikut tren A, besok ikut tren B, mulai dari fashion, makanan, tempat nongkrong sampai cara ngejalanin hidup teman Pro 2. Tapi sebenarnya enggak ada salahnya juga sih kalau kamu pengen ikut tren. Yang jadi masalah tuh adalah kalau kita ngerasa harus ngikutin semuanya supaya enggak dianggap ketinggalan. Nah, merdeka tuh sesimpel kayak kita bisa bilang bagus sih, tapi kayaknya ini bukan buat aku deh. Aku yang paling tahu aku cocoknya di mana dan menggunakan apa gitu teman Pro 2. Selain itu ada yang merdeka ketika memilih jalan dalam hidupnya. Ada yang mungkin setelah sekolah langsung nyari kerja, ada yang langsung kuliah, ada yang bangun usaha, ada yang masih pengen cari tahu sebenarnya dirinya mau kemana, passionnya apa gitu ya. Dan semuanya itu punya waktu mereka masing-masing. Jadi jangan sampai kita ngerasa gagal cuma karena timeline hidup tuh beda dengan teman-teman kita. Jadi hidup ini bukan lomba lari kok teman Brodo. Semua orang harus sampai di garis finish pada waktu yang sama. Enggak kayak gitu. Ya, kita akan mencapai garis finishnya sesuai dengan langkah dan juga dengan kesempatan yang ada dalam diri kita. Kita punya timeline kita sendiri kok. Nah, ini bagian paling pentingnya ya. Merdeka itu bukan berarti bisa ngelakuin apa aja tanpa mikirin akibatnya teman Pro 2. Kita memang bebas milih, tapi setiap pilihan pasti punya konsekuensi. Kita bebas buat menggunakan media sosial, tapi tetap bertanggung jawab nih dengan apa yang udah kita sebarkan atau apa yang udah kita isi di media sosial tersebut. Jadi kita bebas buat ngejar mimpi juga, tapi tetap harus menghargai orang lain. Karena semakin kita dewasa, kita harus belajar bahwa kebebasan dan tanggung jawab itu satu paket teman Pro 2.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Nah teman Produa, banyak nih anak-anak muda yang takut mulai karena takut gagal. Nah padahal gagal itu adalah bagian dari proses kita belajar ya. Bisnis pertama bisa jadi gagal, konten pertama bisa jadi gak ada yang lihat, atau lamaran kerja pertama bisa aja ditolak teman Produa. Tapi satu kegagalan gak otomatis menentukan masa depan kita. Kadang kita cuma perlu berhenti, terus kita juga harus mengevaluasi apa sih yang harus dirubah ataupun apa sih yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi bukan kegagalan itu adalah sebuah akhir dari cerita teman Produa. Selain itu, pola pikir anak muda yang merdeka juga berarti tahu nih kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti sebentar. Kita nggak harus setiap hari menghasilkan sesuatu yang luar biasa kok. Ada hari di mana kita cuma bisa menyelesaikan hal-hal kecil dan itu pun tetap berarti teman Produa. Jadi istirahat bukan berarti kita malas. Kadang kita emang cuma perlu ngambil nafas buat besok bisa jalan dengan kepala yang lebih jernih nih. Dan yang paling penting adalah merdeka dari perbandingan. Di sosial media tuh emang sering banget ya, hidup yang terlihat jauh lebih keren ditonjolkan di story, di feed, di reels, segala macam dah tuh ya. Dan teman-teman yang kita lihat tuh juga kayaknya pencapaiannya udah luar biasa sekali, udah punya bisnis, udah punya traveling, pencapaian A, B, C, D, E, F, G, U, banyak banget dah tuh teman Produa. Sementara kita yang lihat ya cuma apa ya, ya mungkin itu cuma potongan kecil dari kehidupan mereka aja sih. Jadi daripada kita terus ngebandingin diri kita dengan mereka, lebih baik kita lihat diri kita sendiri. Kemarin kita udah kayak mana, hari ini udah sejauh apa, dan besok kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya tetap bertumbuh dan berproses teman Produa.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu, udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website yang nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dahlah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo bang.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Pro 2, di tengah dunia yang berubah sangat-sangat cepat ini ya, kita boleh berubah pikiran, kita boleh berubah tujuan, dan boleh mengubah cara kita. Tapi tetap punya batas tentang apa sih yang menurut kita benar dan apa yang gak bisa kita kompromikan, tuh, teman Pro 2. Karena kalau kita gak punya prinsip, gampang banget hidup kita ditentukan atau disetir oleh siapa yang paling keras bersuara, teman Pro 2. Jadi, mungkin kemerdekaan untuk anak muda hari ini bentuknya memang beda ya. Bukan lagi soal ngangkat senjata, tapi tentang berani menggunakan pikiran kita. Berani buat milih, berani buat beda, berani buat belajar, berani buat gagal, dan berani buat bertanggung jawab. Dan yang paling penting adalah berani menjalani hidup kita tanpa terus-menerus meminta izin kepada dunia untuk menjadi diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, generasi muda yang merdeka bukan generasi yang melakukan semuanya sesuka hati, tapi generasi yang tahu apa sih yang harus kita perjuangkan dan tahu apa yang harus kita pertanggungjawabkan nih, teman Pro 2. Oke deh, karena udah hampir jam 10 juga nih, sepertinya di Parevanda harus pamit dari ruang dengar kamu pagi hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah gabung, yang udah dengerin Dipa dari tadi, yang udah request-request, yang udah kasih info ya. Nanti habis ini bakalan ada Salma yang akan menemani kamu di santai siang. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi besok, dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Tulus Nova Pradua dengan Teh Hijau, and welcome back di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pradua. Gimana nih kabarnya di hari ini? Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Di sini Salma menemani kamu di santai siang dari jam 10 pagi sampai nanti jam 3 sore. Wow, kita bakal seru-seruan bareng teman Pradua. Jadi, ini agenda kita hari ini cukup padat. Tapi tentunya kita tetap bakal seru-seruan bareng nih. Dari jam 10 sampai jam 11 kita masuk di Request Time Indonesia. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu. Tadi sebagai pembuka aku udah puterin lagu requestannya dari Salsa dengan Tulus Teh Hijau. Wow, pagi-pagi kita udah disuguhin sama lagunya Tulus ya. Anyway, aku membuka untuk kamu yang pengen request lagu. Kamu bisa request di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, ini udah mulai ramai banget nih yang request. Udah gak sabar lagu requestannya bakal diputarin. Tapi sebelum itu, aku pengen ngasih tahu aja nih bahwa agenda kita hari ini nanti di jam 11 kita tidak ada request time mancanegara. Sayang sekali, karena bakal ada program peluncuran program transformasi kreator Indonesia yang bakal di-relay di RRI Pro 2 seluruh Indonesia. Jadi teman Pro 2, nanti aku akan kembali lagi untuk menyapa kamu di pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kita bakal putarin lagu requestan kamu setelahnya. Oke, jadi jangan khawatir teman Pradua, lagu-lagu kamu pasti bakal Salma putarin. Nah, kalau misalnya mau telepon Salma, mau sambil request lagu, titip salam, boleh? Boleh dong. Kita sama-sama dulu ada Eka Nur Fadrina yang bergabung barengan sama Salma di siang hari ini. Katanya, "Assalamualaikum Kak, request lagu Gea Indrawari Daun-Daun dari album Rasi Bintang." Lagunya ditunggu Kak, request terus lagu Gea biar masuk ke New Entry Indonesia Top 20 National RRI Pro 2 Jakarta. Oke, thank you Eka udah bergabung barengan sama Salma. Nanti aku bakal puterin ya lagu Daun-Daun dari album Rasi Bintang. Terus ada juga nih Noxe yang bergabung barengan sama Salma, katanya request lagu Sumpah Mati. Lagu Sumpah Mati by Selena Grace, dan salamnya buat kakaknya aja. Semangat buat hari ini, makasih banyak kakak. Sama-sama Noxe, semoga nanti lagu Sumpah Mati bisa mengobati rasa sakit kamu ya. Karena ini cukup dalam banget liriknya dan kita dibuat disayat-sayat gitu rasanya hatinya ya. Tapi meskipun ini siang, aku juga memperbolehkan kamu untuk request lagu mau yang upbeat, mau yang slow, bebas teman Pradua. Pokoknya nanti aku bakal menemani kamu di santai siang sampai jam 3 sore, oke? Tapi sebelum aku muterin lagu-lagu yang galau, kita kasih semangat dulu kali ya. Ada satu lagu dari Lomba Sihir yang bakal bikin kita lompat-lompat lebih tinggi, karena judulnya Melompat Lebih Tinggi. Enjoy Lomba 2!

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

bikin galau nih sama requestan dari Noxeh dengan Selena Grace, Sumpah Mati. Ini lagu yang ngomongin soal hubungan cinta yang penuh luka, kecewa sama pengorbanan juga. Nah, teman Pro 2 kalau dengerin lagu Selena Grace juga pasti relate dong ya. Kayak aduh, berasa disayat-sayat nih sama suaranya Selena Grace yang gokil banget. Anyway, thank you Noxeh udah bergabung bareng sama Salma di Request Time Indonesia. Terus teman Pro 2, aku masih membuka kesempatan buat kamu yang pengen request lagu untuk sampai jam 11 nanti ya di Request Time Indonesia. Caranya gampang banget. Kamu tinggal save dulu kontak kita di 0811-570-1018. Kamu bisa hubungi by WA, bisa lewat chat, bisa lewat telepon, bebas teman Pro 2. Terus kalau misalnya nggak lewat WA, lewat mana? Lewat DM di Instagram bisa, di @pro2pnk. Terus juga bisa melalui live chatnya di aplikasi RRI Digital. Pokoknya kita seru-seruan bareng aja deh di hari Kamis ini yang bentar lagi. Besok Jumat, terus Sabtu, Minggu libur deh. Udah berhasil melewati setengah perjalanan di minggu ini ya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 ngerasa gak sih kalau misalnya di bulan Agustus ini rasanya kayak cepet gitu. Tiba-tiba sekarang udah di tanggal 13. Perasaan kemarin Juli lama banget, tapi kok Agustus kerasanya yang cepet. Ada yang sama sama Salma ngerasain kalau bulan Agustus cepet? Halo teman Pro 2, ini udah banyak juga requestan yang masuk dan akan Salma bacakan satu persatu. Sabar ya, sesuai antrian satu persatu. Tadi kalau udah lewat WhatsApp, sekarang kita beralih ke Instagram nih. Ada Jesslyn yang bergabung, katanya, selamat pagi Salma, request lagu Indonesia GAC baru. Untuk mancanegaranya, request Big Bang Still Life. Jangan lupa minum banyak air putih dan pakai masker Salma, terima kasih. Jesslyn, kamu juga ya, untuk selalu jaga kesehatan kamu. Thank you yang udah bergabung juga, selalu bergabung ya bahkan di bulan Agustus ini untuk request baik lagu Indonesia maupun mancanegara. Nanti lagu Indonesianya GAC baru bakal aku puterin, tapi sorry banget nih Jesslyn, untuk lagu mancanegaranya mungkin bakal aku mundurkan nanti di setelah pukul 12.30 ya, karena nanti bakal ada relay dari Pro 2 Jakarta. Oke, aman ya. Oke teman Pro 2, terus kita beralih lagi. Tadi di WhatsApp ada banyak. Oh, Instagram masih ada lagi nih ternyata ya. Ada app Day by Day. Ini katanya request lagu Kunto Aji. Bebas aja Salma pilihkan. Oke, teman Pro 2, kalau aku keinget Kunto Aji, aku pengen nanya ke kamu nih. Ada gak sih yang dari tahun 2015 itu ngikutin Kunto Aji yang sudah terlalu lama sendiri ya. Terus ternyata di tahun 2025 setelah 10 tahun Kunto Aji rilis lagu itu, kamu juga masih sendiri. Tapi gak apa-apa, yang penting kita di tahun 2025, 2026 dan selanjutnya kita bisa asik meskipun masih sendiri. Ada Kunto Aji dengan 2025 masih asik sendiri yang bakal nemenin ruang dengar kamu di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Kunto Aji.

beda banget nih vibesnya tadi. Requestannya ada di WhatsApp, yang pagi-pagi udah request lagu-lagu galau. Di Instagram sebaliknya lagunya asik-asik banget nih. Ada GAC dengan baru, request dari Jesseline yang request melalui Instagram kita di @radio_apnk. Aku masih membuka kesempatan buat kamu yang pengen request lagu dari musisi tanah air favorit kamu atau Pro 2, langsung aja bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Deretan lagu selanjutnya ini, aku bisa jamin lagunya upbeat dan bikin kamu makin semangat teman Pro2 di siang hari ini, meskipun cuaca kota Pontianak udah mulai panas berdengkang. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro2, apalagi sekarang panasnya beneran wah panas banget. Jangan lupa pakai perlindungan ekstra, sunscreen, topi, jaket. Oh iya, jangan lupa pakai masker juga, karena sampai saat ini pun indeks kualitas udara di kota Pontianak masih terbilang di indeks yang buruk ya teman Pro2. Jadi yang penting kamu harus jaga kesehatan kamu. Kalau emang gak penting-penting banget, mending gak usah keluar rumah, kurangi aktivitas kamu di luar ruangan, karena kesehatan kamu terpenting teman Pro2. Kalau misalnya kamu sakit, nanti siapa yang nyakitin aku? Kok kayak gitu ya. Next, ini ada yang request diputerin lagunya Perunggu dengan Gemilang. Ada Febrian dari Sungai Jawi, kita sapa ya. Halo Febrian, katanya request diputerin lagu Perunggu. Boleh, nanti aku bakal puterin lagu Perunggu untuk Febrian. Terus ada juga kita ke WhatsApp kali ya. Ini udah banyak juga yang ngantri, nanti pada protes nih kalau gak dibacain. Ada Mas Teo dari Magelang, nomor belakangnya 0838. Katanya Mas Teo dari Magelang mau request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Terima kasih, sama-sama Mas Teo, jauh-jauh dari Magelang dengerinnya RRI Pro 2 Pontianak. Oke, nice, nanti aku bakal puterin. Terus ada juga yang minta diputerin lagunya Hi-Fi terbaru dengan Main. Wah, gak sabar main nih Toba Pro 2 di siang hari ini. Oke, nanti kita seru-seruan bareng untuk puterin lagu requestan kamu di siang hari ini. Kita mulai dari satu lagu dari Perunggu yang sempat viral di beberapa tempat. Kita puterin dulu lagu Gemilang dari Perunggu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,8 FM Pro 20 ada teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari Para Suara dengan Terbuang Dalam Waktu, special requestan dari Mas Teo yang jauh-jauh dengerinnya dari Magelang. Gue dengerin khusus Pro 20 ada kan. Welcome back di 101,8 FM teman Pro 2. Selama masih akan menemani kamu dengan lagu-lagu dari musisi tanah air favorit kamu. Nextnya aku puterin satu lagu dari The Adams dengan Hello Bunny. Ini adalah requestan dari Surya yang bergabung barengan sama Salma ya di siang hari ini melalui WhatsApp kita. Katanya request diputerin lagunya The Adams, Hello Benny. Katanya salamnya untuk pendengar setiap Pro 20 Pontianak aja, ini lagi on the way. Oke, buat Bang Surya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan selamat menikmati lagu Hello Benny.

Buat orang berdua yang mungkin sehari-harinya hidupnya tuh gak jauh-jauh dari kamera, editing, bikin konten, mikir caption, sampai ngejar ide yang kadang munculnya tuh suka dadakan. Di hari ini, di hari Kamis, LPP RRI bakal melaksanakan soft launching program Transformasi Kreator Indonesia. Program ini tuh dibuat sebagai ruang buat para konten kreator di seluruh Indonesia buat belajar, berkembang, kolaborasi, dan tentunya punya impact yang positif lewat karya-karya mereka. Nah, buat kamu teman Pro 2, konten kreator Pontianak, ini juga bisa jadi momen yang menarik karena dunia konten kreator tuh sekarang bukan cuma soal viral atau jumlah view aja ya, tapi gimana konten kita tuh bisa dilihat dari nilainya, punya cerita, bahkan bisa membuka peluang baru. Untuk sementara nanti di Pro 2 Pontianak bakal menemani kamu lewat relay acara ini mulai pukul 11 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang tadi udah request lagu barengan sama Salma, yang playlistnya belum sempat Salma putar ini, sabar dulu ya, jangan kabur. Karena di jam 12.30 nanti Salma bakal balik lagi menyapa kamu di Pro 2 Pontianak. Buat kamu tetap jaga kesehatan, karena cuaca kota Pontianak lagi cukup berubah-ubah. Jadi jangan lupa buat minum air yang cukup. Kalau emang harus beraktivitas di luar ruangan, sesuaikan dengan kondisi cuaca hari ini. Buat kamu konten kreator Pontianak, siapa tahu dari karya sederhana yang kamu bikin hari ini bisa jadi sesuatu yang lebih besar ke depannya. Stay tune terus barengan sama Salma. Kita ketemu lagi di jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

mohon Bapak dan Ibu yang masih berada di luar, kami persilakan untuk masuk ke dalam ruangan. Sekali lagi, Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara akan segera kami mulai.

Auditorium Yusuf Rono Dipuro. Hype bersama RRI mempersembahkan Soft Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia. Untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: Sena for Love pagi-pagi ya. Semangat sekali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi.
1: Semangat
0: Bapak
1: sekali
0: Ibu.
1: Tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik.
0: Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik, ini saya punya interpreter ternyata. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak, oh udah juga ya.
2: Belum juga.
0: Oh udah, Alhamdulillah.
2: Okay. Baik, terima kasih banyak.
0: Baik.
2: Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
2: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
2: ya.
0: Betul.
2: Yang penting betul. Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
2: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
2: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
2: Ini
0: mau 17-an.
2: Betul. Mega mendung ya Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
2: Alhamdulillah, abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
2: Jangan ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
2: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto, selamat pagi, Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya Bams ya.
2: Bahaya
0: ya Bams. Begitupun kepada anggota dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi Pak. Dan
2: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi Pak Mista.
2: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
2: Ya, Pak abis ini curhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
2: Baik, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CME, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Baik. Sedang dalam perjalanan.
2: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia.
2: Kemudian,
0: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia.
2: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Beliau ini adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak.
0: Izin,
2: saya
0: Pak.
2: Minggu depan UKWR Pak, ada bocoran gak Pak?
0: Tips and trick ya.
2: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
2: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Konten Kreator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Selamat pagi Pak.
2: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
2: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati di seluruh Indonesia
2: di
0: ya.
2: Betul sekali. Ya, mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat pagi semuanya. Ya,
2: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
2: Betul. Kayaknya gampang ya.
0: Gampang.
2: Ada susahnya kan?
0: Betul. Tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
2: Oh jangan gitu. Saya malu.
0: Iya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
2: Ya, oke, okay, sip. Baik. Iya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Ya, silakan.
2: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang nanti.
0: H-Y-P-P-E,
2: yang paling ya, cepat nge-download dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
2: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
2: Baik.
0: Baik.
2: Ya.
0: Langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya, bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan ya.
2: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih coba dilihat dulu. Saya sempat download juga, warnanya kayak warna saya agak-agak ungu-ungu
0: ya? Fuchsia gitu.
2: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Bapak.
2: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
2: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
3: Ya. Bahwa acara yang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
3: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal kita juga punya produk-produk karya-karya kita, podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain. Tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
2: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja
2: bisa.
0: Saya kalau nganggur pekerjaannya ya, main AI.
2: Ya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
3: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra, kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
2: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ya, ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lil.
0: Terus makin fast learning juga ya Bams.
2: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, seru-seru. Ya. Nanti kita belajar ya.
2: Oke, nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh.
2: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
4: Sarah.
2: Ibu Sarah.
4: Bu Sarah.
2: Baik.
4: Jangan Ibu, jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget, saya angkatan Ibu.
2: Ulil, Bu.
0: Iya.
4: Halo. Nah, iya. Langsung ketahuan usia kan.
0: Iya, benar.
4: Kalau Gen Z biasanya krik krik krik enggak.
0: Iya. Ternyata kita satu friend kita ya.
2: Paham kok, Bu. Paham. Habis itu ada ninja kan, Bu.
0: Ninja manusia milenium ya.
2: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup, cukup. Baik. Ketahuan nanti semuanya ya.
2: Bu Saras ya.
4: Silakan ini kan Saras. Jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras. Justru enggak mau.
2: Boleh Saras. Itu 008.
0: Ya, ibunya enggak lagi pakai topeng kucing ya.
2: Pak Bistam tahu banget nih soalnya ketawa kenceng banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik. Baik Ibu Sarah. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
4: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu. Kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya. Apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri, Bu. Nah, dari sini kebijakan seperti apa sih, Bu, yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
2: Ya.
0: Konten masak-masak
2: makanan. Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah, gimana nih Bu untuk berikutnya?
4: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci. Yang pertama, keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri. Karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong. Itu kata kuncinya di situ. Gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah. Mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Yeah. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan. Yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan. Setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya enggak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif. Tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
5: Luar biasa.
0: Luar biasa.
5: Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
4: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin.
5: Kayaknya langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
0: Benar.
4: Sering soalnya
5: Pak Distam langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
5: Siarannya bareng saya Pak pagi Pak.
0: Kok gitu?
5: Milih.
0: Milih. Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
5: Waduh, luar biasa.
0: Tolong dihalat depannya ya, beauty, politik, and ekonomi.
5: Ada beauty-nya ya?
0: Iya.
5: Kita mundur kalau itu.
0: Apa Pak, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
5: Oke, Ibu Sarah. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para konten kreator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai konten kreator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
4: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak. Bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya. Mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu. Jari-jari mereka itu punya kuasa. Suara mereka punya kuasa. Apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, back think smart and think wise sebelum
4: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
5: Yeah.
0: Ya, kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
5: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
0: Benar, betul. Ada fakta-fakta yang hoax,
5: ada fakta-fakta
0: yang hoax, kita ya.
5: Fakta, betul.
0: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
5: Biar dinaikin lah kita, Pak. Kan, Pak? Oke.
0: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Pro 2 Indonesia dan juga lewat Zoom RRI Indonesia. Selamat siang semuanya.
5: Selamat siang semuanya.
0: Yang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
5: Oke.
0: Baik. Dan berikutnya
5: ya, kalau gitu
0: merangkum ini semua Bams ya.
5: Kita akan mengundang Bapak Ihendra Smo dan Ibu Sarah boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau Wifi ya berarti?
0: Wifi, betul.
5: Ya. Lu sudah
0: oh, sudah download. Ya? Kak kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
5: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada.
5: Bu Sarah mungkin. Bu Sarah.
0: Ada voucher apa gitu Bu?
5: Izin Bapak
0: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
5: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya?
0: Adep.
5: Ke sana ya, oke.
0: Okay. Adep gini?
5: Gini.
0: Oh oke. Okay.
5: Ulil, biar kelihatan yang lain. Bu berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya? Karena ada filternya ya? Sudah.
4: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan okay. kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
5: Oh, ada.
4: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial.
5: Iya, iya, betul.
4: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
5: Iya. Yeah.
4: Atau sama avatar sih?
5: Oke.
4: Okay. Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Uh-huh. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
5: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya, boleh di
0: Tangan saya yang pendek ini.
5: Tangannya cukup enggak, Lil?
0: Bisa, Bu.
5: Oh, Ibu tanya lebih expert Ibu Sarah sih.
0: Bener.
5: Ibu Sarah ya. Oke, Bu. Siap, Ibu. Boleh lihat kesemuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat. Yang di belakang kelihatan. Yang di belakang kelihatan. Boleh senyum-senyum tipis. Iya, walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya. Oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong, Bapak, Ibu.
0: Terima banget ternyata ya, Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
5: Oh, iya. Ibu Sarah, terima kasih. Pak Intraspo, terima kasih. Pak Del, terima kasih.
0: Bapak dan Ibu.
5: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu, Bapak, Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Kembali kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil, Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan,
0: oh, sudah. Pak Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype, kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Bapak Desi.
1: Saya undang
0: izin untuk Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Biar enggak deg-deg ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Nah sekarang boleh yang lebih fun. Atau ada logonya Bu, Pak? Oke.
0: Itu logo apa Bu Sarah?
1: Oh ada tutorialnya Bams, kamu ayo Bams.
0: Oke.
1: Sudah siap semua, Pak Mista mohon maaf.
0: Pak boleh ikutan Pak?
1: Ikutan Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri Pak, iya betul. Oke, sudah betul semua. Siap Bapak Ibu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap, mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
0: Terima kasih sekali terima lagi kasih. Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
1: Betul, dan bisa ada beberapa ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda
0: ya.
1: Atau ya tadi ada pilihan nge-link
0: Google, ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah ya? Bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak, karena tadi ada tulisan juga dukung lokal, kembali ke lokal.
1: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
0: Yes, betul. Dari
1: penyiar ke konten kreator.
0: Betul. Bisa juga, bisa ya? Keduanya. Bisa kok ya? Penyiar juga, konten kreator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas betulnya itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya, siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik, silakan.

0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah, bulan lalu. Ya. Pam Sari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya. Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya, tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil.
0: Pak Nil,
1: ini kan banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income, gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Sedikit. Saya sedikit belakang sedikit ya, beri waktu saya sedikit.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya, sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor, salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang
2: jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya, dia termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impactnya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun.
0: Wow.
2: Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih, kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga enggak kesana gitu dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang kreatif, ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya, bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak, tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per 1000 views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita dan kita tadi bisa memonetasi mendapatkan dampaknya dari
0: kreator
2: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini hype. Gitu.
0: Okay. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia ya Pak.
2: Berdaulat.
0: Gitu. Siap jadi creative planner?
1: Insya Allah siap.
0: Jangan males ngedit ya.
1: Boleh. Ada yang ngeditin gak?
3: Teman Pro 2, kita jeda sejenak dari Relay Soft Launching Program Transformasi Kreator Indonesia. Karena saat lagi, tepat pukul 11 lewat 51 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama-sama mendengar kumandang azan zuhur.

Buat kamu yang sedang beraktivitas, kalau sudah waktunya, yuk sempatkan untuk menunaikan ibadah. Setelah azan selesai, kita akan kembali bersama-sama ke relay acara soft launching program transformasi Kreator Indonesia. Jadi tetap stay tune di Prodo Pontianak. Setelah jeda ini kita lanjut lagi ke acaranya sampai nanti pukul 12 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Prodo 2, teman terbaik kamu.

0: teman Pro2. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.
2: Teman Pro 2, tadi sudah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitar ya pada pukul 11:51. Salman dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat kamu yang menjalankan. Dan sesaat lagi kita akan kembali lagi ke relay soft launching program transformasi kreator Indonesia yang dirilai di RRI Pro 2 seluruh Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: sebagai rumah rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita ekspos. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Akhirnya begitu.
1: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
0: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
1: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
0: Lah itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu nggak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
1: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
2: Kayak lebih serius ya.
1: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
2: Betul. Gitu ya. Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal. Gitu Pak Adi ya.
1: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
2: Iya, jadi lebih menjangkau semua ya.
1: Betul.
0: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
1: Waduh, beda jalur ya, Pak ya.
2: Ke siapa, Pak? Ke Ibu Sara.
1: Ibu Sara ya? Oh, bukan.
2: Bukan ya, Bu.
1: Kondisi ya, baik. Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya, Bu?
2: Sebelah. Habis ini suan ke sebelah ya, Bu.
1: Dan ya. Kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
2: ada Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
1: Selamat Bapak. Pagi Pak.
2: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
1: Pagi Pak.
2: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
1: Bapak dong. Irmansyah.
2: Bapak. Kemudian ya. Bapak Salman Yoga. Selamat Bapak. Pagi dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
1: Selamat pagi Pak. Pendengar kami banyak dari Aceh ya Bams?
2: Banyak sekali.
1: Nomor satu ya.
2: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
1: Nah,
2: hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
1: Biar lebih fresh ya.
2: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
3: Rimba Raya. dengarlah suara kami. Rimba Raya.

ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringan.

0: satu meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, suara merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.
1: Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu,

0: Indonesia masih ada.
1: Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren, lalu Cotgu Banda ditandu ke Borneo dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara rimba raya.
0: Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakan Indonesia masih ada!

0: Kini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318, teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W. Eda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go.
1: Ya. Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia.
1: Selamat.

0: Alia Salma. Terima kasih.
1: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
0: Belitung ya.
1: Belitung.
0: Belitung. Okay.
1: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
0: Tapi saya penasaran
1: nih. Jalan-jalan aja ke sana.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Jadi penasaran kalau gitu.
1: Tolong disponsorin ya, Bams.
0: Saya udah ke sana.
1: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
0: kreator Indonesia 2026.
1: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
0: Ya.
1: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya, Pak, kompetisinya?
2: Halo. Oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya. Jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
1: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
0: Ya.
1: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya, Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
1: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
0: Syarat ketentuannya ada
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
0: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan. Ya, syarat dan ketentuan ya. Ya, kategorinya juga ada.
1: Okay.
2: Semua ada di aplikasi.
1: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Yang 2 miliar rupiah.
1: Betul.
0: Itu ya.
1: Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
0: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya Pak?
3: Ya.
0: Ini tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia, ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih, tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
1: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa yang saya lupa?
1: Pak Adi yang terakhir.
3: Pak Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah. Dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa.
0: Amin.
3: Kurang lebih begitu. Terima kasih.
0: Itu dari
1: saya. Terima kasih Pak Desi.
0: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai
1: kompetisinya. Ayo.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Belum selesai lihat.
1: Ayo.
0: Nafsu aja kamu.
1: Iya, ngedenger 2 miliar saya langsung semangat bisa. Gitu.
0: Langsung pengen pindah ke bulan.
1: Gak mau kerja setahun boleh gak?
0: Pak, mau manggir nih Pak.
1: digantiin Bams.
0: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
1: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
0: Pak Arif izin.
1: Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah ini tepat nih Bams, langsung ke sini.
0: Oh iya.
1: Kamu jadi content creator,
0: iya.
1: Langsung ke bapaknya.
0: Nah, maksudnya mau resign kamu?
1: Enggak Pak, Bams yang bilang.
0: Miss Tam, ulil nih Pak.
1: Pak Arif atau Pak Ilham?
3: Terima kasih.
1: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik.
0: Arif Ilham.
1: Pak. Ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
0: Punya kamu?
1: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
4: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars. Itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang 10 tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita, gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita. yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, gitu ya, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi, itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan? Memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka. Ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
0: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya, sekarang kan sudah ada transformasi content creator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
4: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
0: Baik. Kita lanjut ya, Lil ya. Baik, boleh minta tepuk tangan dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
1: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
0: Iya.
1: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
1: Cool.
5: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
1: Oke. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
5: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi Sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitize. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu dan selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Aha. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
1: Yes.
5: Selalu saya diprotes, Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok. Cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilala ada hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal, dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana kebetulan kemarin ke kantor kami dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten Indonesia masih ada, merdeka, merdeka, merdeka.
0: Luar biasa, jurnalis senior beda memang.
1: Beda bagus betul ya.
0: Baik.
1: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama. Kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
0: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
1: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
0: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
1: Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
0: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
1: Boleh.
0: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
1: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
0: Statusnya pindah ke lokal.
1: Oke, keren.
0: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
1: Kita mau ke performance aja kali ya.
0: Performance dulu.
1: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone
0: di semua Bapak handphone Ibu, Bapak Ibu siang ya. Hari ini. Hmm.
1: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya kan.
0: 2 miliar di tangan ya.
1: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
0: Baik.
1: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
0: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
1: betul.
0: Mana. Ya.
1: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman Gaman. Handphone aja ya. Wow. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
0: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai teman-teman Radio, welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi kita sudah mendengarkan bersama, kita simak bersama acara relay dari Produa RRI Jakarta, teman-teman Produa, soft launching program transformasi kreator Indonesia. Dan kamu sudah kembali bersama Salma, penyiar favorit kamu tentunya di RRI Produa Pontianak. Buat teman-teman Produa yang lagi di jalan, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Kita lanjutin program kita di sini. Sebelum itu aku bakal puterin beberapa lagu untuk menemani aktivitas kamu di siang hari ini yang lagi makan siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

Halo teman Radio, welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Aduh, senang sekali bisa menyapa dan juga ikutan ngobrol lagi sama teman Radio di siang hari ini. Anyway, tadi maaf banget nih buat teman Radio yang mungkin udah request lagu, terus lagunya belum sempat Salma puterin di request time mancanegara. Tenang aja, kamu bisa tulis, tetap tulis requestan kamu, ataupun kalau misalnya kamu pengen ngasih informasi seputar lalu lintas yang sedang kamu lalui atau update apa sih di Pontianak, boleh banget bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tadi juga sudah kita simak bersama, kita dengarkan bersama soft launching program Transformasi Kreator Indonesia yang digagas sama RRI dari RRI se-Indonesia juga. Jadi, apakah teman Pro2 sudah kepikiran untuk menjadi content creator? Karena aku pikir-pikir in this economy ataupun di zaman yang sudah maju ini, di zaman digital ini, kayaknya content creator adalah salah satu profesi yang cukup menjanjikan ya, bahkan bisa melebihi dari profesi-profesi lainnya pada umumnya. Karena selain diperlukan untuk kreativitas yang luar biasa, ide-ide briliannya, effortnya juga luar biasa nih, dari mulai tag konten, mikir ide, tag konten, terus habis itu editing sampai distribusi konten di media sosial, mereka semua tuh benar-benar effortnya luar biasa, perlu diacungi jempol. Kalau teman Pro2 habis dengerin tadi soft launching program Transformasi Kreator Indonesia dan kepikiran nih, kayaknya aku bakal jadi kreator Indonesia deh, konten kreator, dan juga ikutan beralih untuk mendukung produk-produk lokal termasuk dari aplikasi lokal juga. Kalau misalnya kamu udah download aplikasinya, kamu juga bisa kasih tahu Salma ya gimana kira-kira kalau udah bertransformasi ke lokal-lokal. Anyway, ngomongin soal lokal, aku jadi pengen juga muterin lagu-lagu dari musisi lokal Pontianak yang seru banget, ada banyak sekali ya. Tapi akhir-akhir ini aku lagi dengerin satu lagu dari Hope dengan Home. Wah, ini benar-benar berasa kayak kembali lagi ke rumah. Meskipun rumah aku jauh ya teman Pro2, bukan di Pontianak, tapi ya mau bagaimanapun rumah bisa jadi tempat berpulang. Rumah tuh gak selalu soal rumah gitu kan, bukan soal bangunan kan, dari orangnya, terus dari mungkin lingkungannya, itu juga bisa dianggap sebagai rumah. Kalau gitu kita dengarkan bersama lagu Hope dengan Home. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus barengan sama Salma di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Ini dia Hope.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Aku cuma bisa jadi aku. Hidup tak semudah membalik telapak tangan. Tak ada jalan singkat untuk menua yang kau tanam. Sadari yang kau cari itu butuh dirancang. Kecuali dietmu hanya makanan instan.

Ada satu lagu dari Hindia featuring Mattermost dengan Jam Makan Siang. Lagi menemani jam makan siang kamu di siang hari ini teman Pro 2. Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kira-kira di jam makan siang ini kamu lagi makan siang apa nih teman Pro 2? Boleh dong kasih rekomendasi ke Salma. Siapa tahu bisa jadi referensi untuk teman Pro 2 lainnya yang lagi bingung makan siang apa. Atau justru kamu udah selesai makan dan pengen balik ke kantor ya. Buat kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan selamat kembali melanjutkan aktivitas kamu. Teman Pro 2 sama masih akan menemani kamu sampai nanti jam 3 sore. Jadi kamu kalau misalnya mau sambil request lagu juga boleh banget ya. Aku tunggu bergabungnya kamu. Dan setelah yang satu ini, sama akan kembali lagi dengan informasi dari dunia olahraga dan prestasi anak muda. Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin dulu satu lagu dari Biru Baru.

0: Ini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Lah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Oasis dengan Whatever, teman Pro 2, and welcome back di 101,8 FM Pro 2 pun tidak teman terbaik kamu. Buat kamu yang teman Pro 2 yang baru kembali dari jam makan siangnya gitu, terus udah mulai ngantuk, aduh sini-sini dengerin Salma biar kamu gak ngantuk, karena Salma udah masuk di arena Adol Derajat. Waktunya kita ngobrolin seputar dunia olahraga, dan banyak banget ternyata update dunia olahraga akhir-akhir ini, mulai dari sepak bola, terus habis itu ada bulu tangkis, bahkan ini banyak sekali klub-klub baru yang punya pemain baru juga teman Pro 2. Nanti aku bakal bacain informasinya satu per satu. Jadi kalau misalnya kamu punya informasi seputar dunia olahraga dan pengen ngobrol barengan sama Salma, kamu boleh bergabung melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Informasi pertama ini datang dari dunia sepak bola. Ada Xavi Hernandez yang resmi latih timnas Belanda sampai nanti di tahun 2030, menjadi pelatih asing pertama sejak 1978. Xavi Hernandez ini resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda. KNVB mengumumkan pertunjukan tersebut pada Rabu lalu dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas di tahun 2030. Xavi menggantikan Ronald Koeman yang meninggalkan posisinya setelah Belanda tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 46 tahun itu tidak menangani klub sejak meninggalkan Barcelona pada Mei 2024, dan penunjukan ini menjadikan Xavi sebagai pelatih asing pertama yang menangani timnas Belanda sejak terakhir di tahun 1978. Sebelumnya, posisi tersebut terakhir diisi oleh pelatih asal Austria, Ernst Happel, yang membawa Belanda melaju ke Piala Dunia di final tahun 1978. Wih, gokil. Gimana nih soal Xavi Hernandez yang resmi latih timnas Belanda? Gimana tanggapan kamu, teman Pro 2? Ya, semoga ya timnas Belanda jadi lebih maju lagi dengan kepemimpinan dari coach Xavi Hernandez. Dan informasi selengkapnya nanti kamu bisa cek-cek juga di aplikasi, di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih ada banyak sekali berita seru lainnya, termasuk setelah yang satu ini aku bakal bahas dari dunia bulu tangkis. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, buat kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan kita puterin dulu satu lagu membangkitkan semangat kita di siang hari ini, The Four Revenge dengan I Miss You Every Brand New Day.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Jepang adalah negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Tidak heran, banyak sekali penduduknya yang berusia 100 tahun, bahkan lebih. Mereka yang berusia 100 tahun disebut centenarian, sedangkan yang mencapai usia 110 tahun atau lebih dikenal sebagai super centenarian. Fenomena menarik ini diulas tuntas dalam buku Self-Improvement berjudul Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Dalam bahasa Jepang, Ikigai punya banyak arti. Di antaranya, apa yang kita sukai, apa yang dibutuhkan dunia, atau apa yang bisa kita hasilkan dengan kemahiran kita. Ikigai sendiri adalah gabungan dari dua kata. Iki, yang artinya kehidupan, dan gai, yang berarti berharga. Filosofi ini sudah lama dianut masyarakat Jepang. Tujuannya adalah memberikan arah hidup yang diiringi kesehatan fisik dan mental, sehingga kita bisa hidup lebih lama. Melalui buku ini, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya merawat kesehatan fisik dan mental secara seimbang, agar kita bisa menikmati hidup yang panjang dan penuh makna.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
2: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

itu Umbro 2 tadi barusan sama muterin satu lagu dari Bruno Mars dengan I Just Might. And welcome back barengan sama Salman di Santai Siang. Aku melihat cuaca kota Pontianak ini kalau soal panas kayak udah mulai mendung ya. Mataharinya tuh udah mulai menyingkir sedikit, cuman hawa-hawa panasnya masih kerasa. Ya kita tahu lah, kita berada di kota yang dilalui garis khatulistiwa, jadi cuacanya bisa berubah kapan aja. Tapi kalau soal udara nih, indeks kualitas udara, habis aku cek tadi dari indeks kualitas udara di IQR, ternyata masih dalam kondisi yang kurang baik ini teman produ. Jadi buat teman produ yang lagi di jalan atau lagi di luar ruangan, tolong banget ya gunakan maskernya demi kesehatan kamu. Oke, kita masih ngomongin seputar dunia olahraga. Kalau tadi aku ngomongin dari sepak bola, timnas Belanda yang punya pelatih baru. Sekarang kita beralih ke informasi dari dunia bulu tangkis. Ada Talita Ramadhani Wiryawan yang ikut kejuaraan dunia, debut di kejuaraan dunia, siap hadapi An Se-yong. Talita ini memulai debutnya di kejuaraan dunia bulu tangkis di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026. Ia melakukan persiapan matang dari jauh-jauh hari, terutama dari sisi mental dan juga teknik untuk tampil lebih tahan di lapangan. Ia pun tidak menyangka bisa debut di World Championship tahun ini. Ya, tekanan tuh pasti ada ya. Namun Talita mencoba tetap enjoy dalam menghadapi ini. Target dari pelatih tidak ada, tetapi ia punya target sendiri untuk bermain lebih bagus dengan mentalitas nothing to lose. Di babak pertama, Talita akan menghadapi pemain nomor 1 dunia An Se-yong dengan syarat ia harus berhasil melewati lawannya, lawan awalnya di babak awal. Kemudian mindset yang dia pegang adalah ingin bermain bagus tanpa terlalu memikirkan menang ataupun kalah. Ya, kita doakan untuk debutnya Talita di kejuaraan bulu tangkis dunia untuk membawa nama baik Indonesia. Teman Umbro 2, saya masih akan kembali lagi dengan informasi seputar dunia olahraga. Jadi kalau misalnya kamu punya info-info seputar dunia olahraga dan pengen dibahas barengan sama Salma di siang hari ini, kamu bisa ikutan bergabung melalui WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @produpnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kau yang tiba, datang tanpa ku minta. Kita puterin dulu lagu-lagu untuk menemani aktivitas kamu di siang hari ini, mulai dari Afgan dengan Kacamata.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Waduh, asik banget nih. Aku lagi puterin satu lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Lompera 2, tadi kita udah ngobrolin seputar dunia olahraga. Dari sepak bola sampai bulu tangkis, kita seru-seruan bareng sambil dengerin musik yang asik. Selamat sibuk menemani kamu sampai nanti jam 3 sore. Dan selanjutnya aku bakal ngobrolin seputar infotainment di Up To Date. Jadi buat Lompera 2, kita bakal ngebahas dari film, dari lagu-lagu terbaru, terus buku ataupun program-program seru lainnya Lompera 2. Jadi kalau kamu pengen ikutan ngobrol barengan sama Salma ataupun request lagu di siang hari ini, buat kamu yang udah mulai ngantuk dan aduh kapan nih selesainya nih jam kerja, tenang, di sini Salma akan menemani kamu dengan musik-musik seru lainnya. Gak cuman ada 1-2 tapi ada banyak ratusan lagu yang bakal aku putarin ya. Itu kayaknya berlebihan deh kalau ratusan ya. Oke deh teman berdua, di jam 2 siang nanti aku akan kembali lagi dengan Up To Date. Waktunya kita ngobrolin seputar infotainment. Aku puterin dulu satu lagu dari Hara dengan Celah Hati.

Oke, balik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Radio Pontianak Terbantar. Baik kamu di siang hari ini, Salma masih menemani biar kamu makin semangat. Yang lagi kerja biar makin semangat, yang lagi di jalan supaya enggak ngantuk. Jadi ditemenin sama Salma untuk ngobrol di Radio Pontianak. Kita udah masuk dari up to date sama Radio 2. Ini lagi banyak banget film-film terbaru yang lagi tayang di bioskop. Selain kemarin juga sempat aku bahas putar film Spider-Man ya, yang digadang-gadang bisa ngalahin Avengers lainnya. Ini kita datang dari film produksi Indonesia. Ada film Seni Merayu Tuhan, yang mana film ini ngangkat pesan toleransi beragama. Film Seni Merayu Tuhan ini mengangkat keberagaman dan juga toleransi melalui kisah pencarian makna hidup. Pesan tersebut tuh diperkuat dengan kehadiran tokoh lintas agama pada acara nonton bersama juga di film tersebut beberapa waktu lalu. Film ini itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai tanggal 13 Agustus 2026 alias hari ini tahun 2022. Dibintangi oleh Ari Irham, Lutesia, Rieke Diah Pitaloka, Teuku Rizky, Habib Jafar, dan Onadio Leonardo. Karena ini film juga merupakan salah satu film yang diadaptasi dari bukunya Habib Jafar. Apakah ada teman produ yang sudah menonton film Seni Merayu Tuhan? Dan yang bikin menarik dan bikin aku penasaran adalah di film Seni Merayu Tuhan ini ada salah satu musisi duo ya, lebih tepatnya, yang akan mengisi soundtrack ya, yaitu Biru Baru. Jadi Biru Baru ini mengisi soundtrack Seni Merayu Tuhan dalam salah satu lagunya yang tergabung dalam album Selamat Datang. Judul lagu yang masuk ke soundtrack ini adalah Sejenak. Jadi kita tuh disuruh untuk jeda sejenak, memikirkan duniawi gitu ya ibaratnya ya. Terus cukup relate dengan film Seni Merayu Tuhan. Jadi ya oke, kita tunggu aja gimana review dari teman produser yang udah nonton Seni Merayu Tuhan pada hari ini. Nanti sama saya akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Dan aku jadi pengen muterin lagu Biru Baru nih. Tapi sayang sekali untuk lagu Sejenak belum ada. Jadi kita cari lagu lain dengan kita cari waktu lain dari Biru Baru. Buat teman-teman berdua, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Kita nikmati bersama lagunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman radio, welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Aku baru aja puterin satu lagu penyemangat kamu di siang hari ini. Ada Sal Priadi dengan Dalam Diam. Meskipun ini lagu lama, tapi menurut aku ini lagu the best-nya Sal Priadi di album Marker and Such and Flash di Seattle Opera 2. Ini seru banget, dan masih banyak lagi lagu-lagu seru lainnya yang bakal Salma puterin di siang hari ini. Tapi sebelum itu, aku akan kembali dengan informasi dari dunia infotainment. Kalau tadi aku ngomongin seputar film Seni Meraih Tuhan yang bakal tayang hari ini, dan buat teman Prodo yang udah nonton, mungkin kamu bisa kasih tahu reviewnya ke Salma biar kita bahas bareng ya. Cuman kita beralih dulu ke informasi selanjutnya. Ada Maroon 5 yang udah merilis seat plan konser di Jakarta, dan harganya juga sudah diumumkan. Wow, jadi buat kamu yang suka banget sama musik-musiknya Maroon 5, kamu bisa mempersiapkan diri dari sekarang juga. Meskipun digelar di tahun 2027, tapi penjualan tiketnya sudah akan dimulai. Maroon 5 merilis seat plan dan harga daftar tiket untuk konser mereka di Jakarta International Stadium pada Jumat 5 Februari 2027 mendatang. Wow, masih tahun depan tapi kayaknya bentar lagi nih rasanya. Konser Jakarta ini merupakan bagian dari rangkaian tour Maroon 5 ASEAN 2027 yang dimulai di Kaohsiung pada 24 Januari. Kemudian berlanjut ke Seoul, Tokyo, Jakarta, Manila, Bangkok, dan berakhir di Singapura pada 12 Februari. Tour ini mendukung album terbaru mereka, Love Is Like. Tiket dibagi ke 8 kategori, ada chart 1, terus ada chart 2 sampai chart 7. Dan ini masuk ke harganya juga beragam sekali, teman Pro 2. Mulai dari Rp1.250.000 hingga Rp3.500.000. Mungkin ini juga masih belum sama pajak dan juga platform fee-nya ya. Dan penjualan ini dibuka bertahap mulai 26 Agustus mendatang. Wah, bentar lagi nih. Tanggalnya cantik 26 Agustus 2026 untuk anggota fan club. Terus dilanjutkan ada pre-sale juga di tanggal 27 Agustus dan pre-sale lagi di tanggal 28. Dan penjualan umumnya untuk general sale ini dibuka di tanggal 29 Agustus. Seluruhnya dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan konser ini dipromotori oleh Live Nation dan juga Temprezet. Wah, gokil sih. Ini pasti bakal pecah banget. Yang mana Maroon 5 ini terakhir konser kalau tidak salah di tahun 2024. Kembali lagi menyapa Indonesia setelah sekian tahun lamanya. 3 tahun setelahnya datang lagi ke Indonesia di tahun 2027 dengan promosi album terbaru mereka, Love Is Like. Kalau kamu kira-kira pengen dengerin lagu Maroon 5 yang mana nih nanti di konser, boleh kasih tahu ke Salma biar Salma bisa puterin juga lagu Maroon 5 favorit kamu. Sambil nunggu kamu kasih tahu lagu Maroon 5 favorit kamu, aku puterin dulu favorit aku, Payphone dari Maroon 5.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: And brown eyes.
1: Hai teman Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah.
1: Alay naknya, abis makan apa Ji?
0: Biasalah, anak kuliahan kayak kita, makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: La Allah Ji, memang sih junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah Ji, selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah, kamu mau masih muda penyakitan?

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.

my god, so good to be back right here, teman dua-dua. And that was one of my favorite song by 21 Pilot with The Hype. Dan barengan sama Faisal Anwar, teman dua-dua, yang bakal nemenin kamu seru-seruan sampai nanti jam 8 malam ya cuy ya. Tapi sebelum ke jam 8 malam ya teman Pro 2, aku pengen kamu tahu kalau kita di sore hari ini nanti bakalan ada beberapa program acara yang bakal kita lewatin bareng-bareng satu persatu, dimulai dari Insightainment. Biasanya kita bakal ngobrolin soal info entertainment yang paling up to date gitu ya. Kamu juga boleh bersumbangsi gitu ya, ngasih mungkin idola kamu, musisi idola kamu punya kabar terbaru, updatein aja ke 0811-570-1018 atau DM juga bisa di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Lalu setelah itu nanti kita bakal ada di ngopi ngobrolin prestasi dan juga ngobrolin informasi seputar Pontianak, seputar Indonesia, seputar Kalimantan Barat, seputar dunia. Nah tuh kan, kita obrolin semua prestasi-prestasi atau informasi-informasi yang lagi berkembang di jagat raya. Jagat raya. Habis itu nanti bakalan ada nyantai culture, terus juga ada polling receh, terus juga bakalan ada music live chat nasional. Tapi sebelum kesana, teman Pro 2 ngobrolin soal music di awal-awal perjumpaan kita sore hari ini, aku pengen mengawali dengan yang sedikit agak kenceng lagunya kali ya, teman Pro 2. You know what it is, teman Pro 2, this is Pangeran Cinta dari Dewa 19.

bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
3: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan.

0: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
1: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
2: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu nggak punya tabungan?
1: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
2: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
1: Ya gimana? Susah nahannya.
2: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
1: Oh gitu ya? Next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pastikan.
2: Nah, tahu-tahu jadi.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh, iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

0: Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, Tahun Baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?
1: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
2: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
1: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
2: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
1: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
2: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
1: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
2: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terimalah saja, kita hanya sementara.
3: Sementara, single terbaru dari The Jayas yang bercerita tentang fase keikhlasan dalam menghadapi perpisahan dengan seseorang. Ditulis oleh Dipa Revanda dan dikemas secara apik oleh Ria Nazri, Nizar Rahmadi, dan juga Abrar. Sementara, kini sudah dirilis dan dapat dinikmati di segala platform musik.

0: Kira-kira kalau aku check out baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Alright, teman Pro2, that was Sorry I'm Here for Someone Else dari Benson Boone, teman Pro2, and yes, welcome back to the Hit Music Station. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Just wanna know, teman Pro2, just for your information gitu ya, kalau ada kabar baru dari dunia kerja, di mana Kementerian Ketenagakerjaan ini negesin kalau syarat good looking udah nggak boleh lagi dicantumin sembarangan di lowongan kerja. Artinya yang jadi penilaian utama tuh harusnya sih tetap skill ya, teman Pro2, kemampuan dan juga pengalaman. Tapi bukan berarti habis ini kita jadi cuek sama penampilan ya, teman Pro2 ya. First impression still matters. Nggak harus punya wajah kayak model, tapi menurutku sih kayak cukup tampil rapi aja, terus wangi, bersih, dan enak dilihat. Karena ngerawat diri juga nunjukin kalau kita menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang yang kita temuin. Bener gak? Setuju lah ya.

Ngobrolin soal menaker ya teman Pro 2, Menteri Ketenagakerjaan yang menyarankan seluruh perusahaan untuk menghapus syarat good looking dari persyaratan untuk apply kerjaan gitu ya. Jujur teman Pro 2, waktu ada apa ya huru-hara gitu ya soal dulu pernah tuh ada kayak lagi viral banget tentang banyak orang yang kenapa sih cari kerjaan harus good looking bla bla bla segala macem gitu kan teman Pro 2. Sejujurnya aku termasuk yang setuju. Kalau kita jadi bos gitu ya, kita jadi owner, tentu kita pengen usaha kita jadi lebih apa ya, jadi lebih berkembang, dan berkembang itu butuh tim yang okay, dan tim yang okay salah satunya adalah dengan looking yang good gitu ya teman Pro 2, atau good looking. Dan gak usah ngobrolin kerjaan deh ya teman Pro 2, nyari jodoh, nyari kawan, nongkrong, ya masa sih tampil seada-adanya, kan enggak ya cuy. Tapi nah, pertanyaannya kalau misalnya good looking di atas skill, itu yang jadi masalah tuh. Gak bisa, skill tuh harus tetap nomor satu, kemampuan tuh harus tetap nomor satu. Tapi kemampuan plus good looking itu baru the X Factor ya teman Pro 2. Skill harus jadi prioritas, tapi penampilan tetap bisa jadi nilai plus. Ibaratnya teman Pro 2, kemampuan tuh bikin kita diterima, sementara penampilan yang rapi bikin orang nyaman saat pertama kali ketemu sama kita teman Pro 2. Jadi daripada sibuk ngejar standar good looking versi Instagram gitu ya, versi TikTok atau versi internet yang lain, mending fokus jadi versi terbaik dari diri sendiri. Upgrade kemampuan lah, jaga attitude lah, dan jangan lupa buat tampil proper, buat tampil percaya diri, because confidence looks good on everyone.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Wah, gak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Gak apalah, kan gratis. Gak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Tunggu lo. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Tahukah kamu Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gaslah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasalah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, janganlah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apalah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!
0: Gas!

0: nggak nih pastikan?
1: Ah, tahu-tahu jadi.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak? Ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh, iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

That was Everything You Are, teman Pro 2 by Hindia. And yes, welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada satu video teman Pro 2 di Reels Instagram yang lagi rame. Video seorang tukang cukur di Bogor yang didatangi karena belum pasang bendera merah putih di depan tempat barbershopnya gitu ya. Videonya langsung viral dan bikin banyak orang ikut kasih pendapat. Dan kalau menurut aku gitu ya, kalau ngomongin bulan Agustus, rasanya memang identik banget sama bendera merah putih atau pernak-pernik tentang kemerdekaan gitu lah ya teman Pro 2. Dan pasang bendera itu jadi salah satu cara buat nunjukin rasa cinta kita sama Indonesia, ya enggak, sama negerinya gitu ya, bukan sama pejabatnya atau yang lain-lain gitu kan teman Pro 2. Tapi menurutku yang enggak kalah penting adalah gimana cara kita mengingatkan orang lain. Nah, ini gimana cara kita mengingatkan orang lain? Apakah harus dengan yang meletup-letup, meledak-ledak, penuh emosi amarah? Kan enggak juga ya, enggak teman Pro 2. Kindness is always a better approach. Karena tujuan kita sama. Sama-sama pengen semangat kemerdekaan terasa di mana-mana. Jadi akan lebih indah kalau ajakannya juga bikin orang paham, bukan malah bikin gak nyaman. Karena merdeka itu bukan cuma soal benderanya berkibar teman Pro 2, tapi juga tentang saling menghargai satu sama lain. Toh rasa nasionalisme akan jauh lebih bermakna kalau datang dari kesadaran, ya enggak? Bukan karena merasa terpaksa.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 'Cause life's so much brighter when they go.
1: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
2: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
1: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
2: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung head down beli skin, top up game ini itu.
1: Ya gimana, susah nahannya.
2: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
1: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan yang lagi kamu dengerin sekarang atau yang lagi kita bareng-bareng dengerin sekarang adalah lagu dari Black Eyed Peas with Guarantee.

Kedua, good afternoon buat kamu yang lagi dengerin ini di mobil dalam perjalanan pulang hari sekarang hari apa sih? Hari Kamis enggak sih teman Produa? Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Pokoknya selamat sore buat kamu teman Produa yang lagi santai di jalan, tolong jangan ngebut-ngebut. Nikmatin aja perjalanan santai sore hari ini menuju pulang. Atau mungkin kamu lagi enggak menuju pulang melainkan menuju ke tempat nongkrong sedang. To be honest teman Pro 2, aku baru ngecek di Instagram. Tadi sebenarnya juga udah aku ngecek gitu ya, tapi aku tinggal dulu sebentar. Terus sekarang aku cek lagi baru inget, ternyata ada Jocelyn yang request lagu. Selamat sore Anwar, selamat sore juga Jocelyn. Hai Jess, apa kabar nih Jess? Jocelyn Siahaan, senang bisa menyapa kembali setelah hibernasi setahun. Kau nih Jocelyn atau Sandy, temennya SpongeBob tuh. Kalau hibernasi lama bener. Request lagu Shinonoga, Ewa dari Fujikaze dong. Kalau nggak ada Paramore, The Only Exception aja. Terima kasih. Sama-sama. Yang jelas Shinonoga, Ewa itu kita belum ada. Fujikaze teman Pro 2 ya. Tapi kalau Paramore atau Paramore gitu ya teman Pro 2, The Only Exception tentu saja kita ada. Sekaligus aku mau cooling down setelah tadi kita dengerin musik-musik yang upbeat gitu ya teman Pro 2, menjelang azan maghrib kayaknya lebih syahdu kalau misalnya kita dengerin lagu-lagu yang sedikit agak santai macam lagu yang di request sama Jocelyn Siahaan. Ini dia Paramore, The Only Exception.

0: Yaelah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non-muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

This is Sienna Spyro, teman Pro 2, with Die on This Hill, and thank you for still tune in 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Baru aja tadi teman Pro 2, kita sama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. So, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

0: Alright, teman berdua, that was Give Me Something by One Republic. And yes, welcome back to the Hit Music Station, Perdua Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
0: Apa kabar, Cherry?
1: Kabar baik.
0: Kok tiba-tiba kamu ada di Perdua sekarang?
1: Gak tahu ditarik.
0: Cherry, gimana Paris 2 sekarang masih berasap ya?
1: Masih, jerbunya banyak ya.
0: Ada yang bilang katanya setiap bulan Agustus hampir selalu seperti itu gitu.
1: Betul, tiap pertengahan tahun ya mostly seperti itu. Tapi tahu hari ini tuh di Kubu Raya udah gitu loh, hujan.
0: Oh iya?
1: Iya, aku lihat story Pak Pendeta.
0: Oh,
1: story
0: halo,
1: Bang
0: Pak
1: Rino juga kan. Area-area Ayani 2 sih itu turun hujan hari ini.
0: Kalau Kubu Raya udah hujan, ya semoga ada kabar baik ya. Semoga nanti Pontianak juga hujan.
1: Iya, agak digeser dikit ke sini gitu ya hujannya.
0: Mana
1: ya
0: yang lebih kamu suka? Hujan atau asap jerbu?
1: Ya hujan lah. Gak perlu ku jawab kayaknya ya.
0: Siapa tahu kamu lebih seneng bermandikan jerbu gitu.
1: Tolong, gak suka banget lagi. Mana kalau gosok gigi airnya payau gitu ya.
0: Mungkin kamu butuh waktu. Kayak mungkin hari ini kamu gak suka, di kemudian hari bisa jadi kamu suka.
1: Mungkin kamu suka.
0: Enggak sih kalau aku.
1: Enggak kan. Udah sebenernya kayak berenang di laut gitu ya.
0: Payau ya.
1: Kalau di laut mah masih enak, bisa lihat terumbu karang gitu kan, pantainya cantik. Ini kan di dalam kamar mandi ya.
0: Aduh, yang dilihat cuma
1: mau gosok gigi,
0: keramik doang gitu.
1: Bener.
0: Ada gak satu hal yang dulu kamu benci gitu, sekarang kamu suka, ada gak?
1: Tidur siang.
0: Iya lagi. Tidur iya siang kan? Gak cuma tidur siang, sebenarnya tidur malam juga.
1: Iya.
0: Dulu aku gak suka, sekarang gak suka. Kayak sekarang merindukan gitu.
1: Oh, merindukan tidur malam. Enggak sih, kayaknya kamu procrastination kali. Kebanyakan nunda-nunda tidur, scroll-scroll mulu.
0: Bisa jadi. Bisa jadi kan? Sekarang aku lagi ada di fase kayak yang mengusahakan untuk segera tidur. Karena in this era gitu ya.
1: In this economy.
0: Enggak. In this era sepertinya aku sudah mulai untuk
1: mempedulikan kesehatan.
0: Betul,
1: ya.
0: Tidur lebih awal gitu ya, supaya bangun juga lebih
1: cepat.
0: Oke, kalau tidur siang tuh kayak dulu waktu kita kecil.
1: Enggak mau. Sekarang siang ngantuk, tidur tuh kayak pas bangun satu jaman lah ya, jangan lebih dari satu jam. Itu badan seger banget tau, enak.
0: Power nap.
1: Iya, power nap.
0: Berapa jam?
1: Maksimal satu jam sih.
0: Bukannya power nap tuh menit, belasan menit gitu ya?
1: Ya kalau mereka sih gitu ya. Karena kan satu jam pasti awal-awal kan kita 15 menit awal gak yang tidur-tidur banget kan. Sekarang, jatuhnya ya 45 menit juga tidurnya ya.
0: Sekarang kamu bisa gak melakukan aktivitas tidur siang gitu?
1: Tergantung sih, kadang bisa. Biasanya sih kalau aku sekarang tidur siang biasanya setengah jaman sih, gak yang lama banget gitu. Ketika ngantuk ya udah tidur aja gitu 20 menit 30 menit gitu, jadi seger.
0: Tidur siang tuh sebenarnya bagus untuk di usia kita yang sekarang gitu ya teman berdua. Kenapa tawa? Hei tolong, usia kita kan
1: usia
0: gak jauh beda
1: kita. Oh iya gak apa-apa. Iya
0: bagus sebenarnya. Apa tidur siang yang gak bagus tau gak apa?
1: Apa?
0: Kebablasan sampai sore.
1: Betul.

0: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
1: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
2: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
0: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
2: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
0: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
1: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
0: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
2: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
0: Tapi Sel, teman seusiaku, bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel? Sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
1: Yaudah, kamu mau cerita apa?
2: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
0: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar. Makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
2: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya nggak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku nggak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
0: Aku juga berusaha, Sel. Tapi, nggak sukses juga.
1: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar. Biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
0: Tapi kan...
2: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
1: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu. Berusaha, berjuang lebih baik lagi.
0: Jadi, menurut kamu... Aku ini gak berjuang.
2: Bukan itu maksud Benny, Mir.
0: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak.

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, Bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepet-cepetan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Tidak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya Sel, Ben, Bang Don. Udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju disetrika. Udah pada makan belum?
4: Belum bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita.

Jadi teman Pro 2 by Callum Scott, and yes, thank you for still tuning in Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. But anyway, aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2, karena nanti di jam 7 kita bakal merapat ke Pro 2 Jakarta buat ngobrol-ngobrol gitu ya, bareng Edith dan juga Ellen. Mereka kedatangan The Dusty Rusty. Kamu gak perlu gabung ke Pro 2 Jakarta teman Pro 2, karena bakalan kita relay di Pro 2 Pontianak. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Faisal Anwar signing out.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Indonesia.
1: Yes, yes, yes, semua berdu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yoi, selamat malam, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan gak kerasa teman berdu ternyata udah hari Kamis ya.
0: Yoi.
1: Gokil, malam Jumat ya, Dit.
0: Asik.
1: Asik.
0: Udah ngapain sih biasanya malam Jumat?
1: Enak ya, kita tuh ramean pasti.
0: Bener, ya. Ramean dong. Sih seru ya.
1: Asik dong.
0: Bener, ngobrolnya kan.
1: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua
0: kebagian
1: berair.
0: Apa itu?
1: Anak matanya karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
0: Kok kayak ada bebannya ya?
1: Iya. Barengan sama Elan dan Edi, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
0: Yes.
1: Dan kita kedatangan sebuah band.
0: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
1: Kemarin Avolia ya,
0: Iya kan? Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
1: Yes.
0: Yang ternyata baru aja ngerilis sebuah album terbaru. Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty Rusty.
1: Apakah ini temennya Krusty Krab, Dit?
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita ulik. Okay. Kenapa namanya Dusty Krusty?
1: Yeah.
0: Dusty Rusty.
1: Lucy.
0: Lucy.
1: Benar-benar.
0: Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya, boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
1: Dan pasti jangan geser radio kamu, teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi. Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan kiri? Dari,
0: ya, boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke. Okay.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke. Okay.
6: Gue Russell jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya, bro.
1: Oh iya benar.
0: Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
5: Robai.
1: Dan juga Russell. Oke. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
0: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
0: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
0: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
0: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
0: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP. Ya kan?
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada.
4: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas sudah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari deh namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Dari situ?
4: Yeah. Itu Cars tuh kartun favorit gue. Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan. Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu. Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu.
1: Akhirnya
4: gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya bandnya akhirnya
1: dedean. Masih kasih dedean ya.
0: Oke.
1: Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu gak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya. Benar.
1: Tapi kan lu enggak kepikiran tow meter gitu misalnya. yang direk, kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hudson Hawk.
4: Kurang yang panjang.
1: Kepanjangan ya. Boleh. Kita udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensinya jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty tuh genrenya apa sih sebenarnya?
4: Yeah. Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
3: Apa?
1: Kira mau jawab.
5: Tapi retro pop sih.
0: Iya, retro pop.
4: Oh. Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60
0: ya, benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an.
1: Oke. Okay.
4: Gitu sih, nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Jadi lo semua suka The Beatles nih.
0: Oke. Okay. Oh.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu, bawanya The Beatles.
0: Oh wow. Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat. Yang dibikin apa yang direkam?
5: Yang dibikin atau?
0: Yang dibikin pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius tuh? Oke.
0: Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Oh. Itu akhirnya direkam.
4: Bukan Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Masa di lagu ada sedising.
1: Siapa tahu kan.
0: Yeah. Tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, Ayu.
3: I koma Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya.
0: I koma Ayu.
1: I koma Ayu. Iya. Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
1: Masa ngajak kan? Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
3: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis.
4: Mini album
0: jatuhnya ya.
1: Oh, oke.
0: Alright. Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
4: Kartun lagi nih.
0: Gue juga pikir kartun lagi nih, jangan-jangan nih. Kartun lagi nih.
4: Bukan.
1: Ada Peri Platypus.
0: Bukan ya.
1: Peri Mariadi kira. Sorry.
0: Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira-kira?
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin bang.
0: Oh iya. Kenapa lagi?
1: Coba.
0: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Kayaknya referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ nih.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu. Judul lagu
5: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Sebelumnya
4: itu bukan Dikau.
0: Oke.
4: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gua tuh sempat mikir gini, kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga lagunya.
4: Tapi si judulnya tuh ada balada, gua tuh takut jadi beban. Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau, si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa, kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
5: enggak jelas.
4: Enggak jelas itu.
0: yang gak jelas ini.
1: Oke, gue ngerti.
4: Iya, musiknya macam-macam nih.
1: Iya.
4: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada?
0: Balada?
4: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar. Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih. Bener. Bener.
4: Tenggelamnya kapal.
1: Nah, itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
0: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta brontosaurus.
1: Nah, cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Yeah.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya.
1: Yeah.
6: Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan Reporter di Nata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Si Juri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Dan kita kan anak Gen Z ya.
1: Yoi.
6: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
1: Okay.
6: Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, taunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata.
1: Itulah
6: momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Gua mikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bahas DB ini. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan kita.
0: Iya.
6: Ya hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
6: Diri.
1: Si Joni Diri.
6: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
1: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
0: Benar.
6: Dia pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Benar. Bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin, bro.
1: Lebih kangen jas.
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Sekarang dimintain duit.
0: Bro, nasional. Hati-hati.
1: Iya, si Joni.
0: Maksudnya
1: Joni. Ada Bang Joni kan. Oke.
6: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
6: Masukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Okay. Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
1: Iya. Bisa kayak gitu.
6: Bisa.
1: Kalian manggung gua request outro. Boleh.
6: Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
0: pamit.
1: Karena we outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brother FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya,
1: yes.
0: Berjudul Dikau, aka balada
2: Cinta
0: Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus
2: ya. Dia kan ada sisa
1: curut. Oh, curut kayak tadi baru satu.
2: Kita enggak tahu.
0: Iya. Gua enggak expect sih dia.
1: Enggak ada yang tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Iya, mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya,
0: bisa jadi sih.
1: Kan makhluk anomali kan.
0: Iya, benar. Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman berdua semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yoi, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50-60 itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Sebenarnya.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana, Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dari kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Okay.
3: Ke arah-arah tahun sana maksudnya.
2: Oh, naturally iya. Udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
2: Iya, retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau lo kurai dulu. Lo berai?
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi...
4: Iya sih, bener juga sih.
1: Oh iya, gak apa-apa.
3: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: I see. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery, alright.
0: Oke.
1: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, rasa beda. Itu rasa yang pramuka.
5: Beda. Sampai mana kakek?
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Hari Sabtu.
1: Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
3: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi, pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Kalau random mas. Kalau random.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Nyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Kita bikin blues ya.
0: Oh. Wow. Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba genre-nya belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pengen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pengen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
3: Iya, benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih coy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album gak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi,
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop, retro atau apapun itu, orang pas orang style
2: udah tahu ini Dust Rusty gitu.
1: Oh. sih. Oke. Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes, ya. Yes. Betul okay, sekali. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 lagu,
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
4: ada Hidung Belang.
0: Si Joni Diri dan Outro. Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lu gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu ini berarti ditulis barengan atau siapa nih ide pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Oh berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
2: Tergantung kan mau persetujuan siapa? Yeah.
0: Oh iya. Oke. Okay.
2: Seringnya.
0: Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah, ini deh.
2: Biasanya
0: gitu.
2: Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
4: ya, itu
2: juga ngaruh juga.
0: Iya, gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
4: Tapi kalau gue sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
4: Notasi dulu, humming,
0: nyanyi
4: chord. Baru misalnya gue ada notasi gini nih, gue kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Okay. Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oke. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Kalau
1: semua ya. Oke, baru
2: nggak nulis tuh.
1: Oh, lo kacau lo.
4: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh telat.
0: Oh iya.
1: Telat. Kapan? Oh. Baru tadi.
0: Baru tadi.
3: Jam 3.
1: Sel lo ini nggak free ya gitu.
0: Ayo deh ikutan.
1: Buat ngisi slot.
2: Yang penting 4.
0: Buat
1: kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produk yang udah merapat bareng sama kita di Chat Itu Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul
0: jadi
1: banget.
0: Pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat. Chat.
6: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Woo. Suara yang woo gitu. Woo. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya. Hmm. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robiansyah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, cari itu. Udah tuh, kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh.
0: Iya, iya,
1: terus
0: iya.
1: Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu. Robai
1: selalu di rumah. Ini kayak bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Okay. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya. Halo.
1: Halo Tante. Okay. Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi. Uy.
1: Uy.
0: Uy. Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Nih, itu orangnya.
1: Siapa nih?
2: Itu
1: siapa? Oh, di sini.
0: Oh, ya.
1: Oh, iya.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Galih.
0: Galih Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
3: Menarik nih.
1: Menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya, ini aja garis besarnya.
3: Besarnya apa, Bay? Kisah
2: katulistiwa.
4: Pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Itu. Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Robo yang selalu di rumah.
1: Emang lo boleh?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau lo sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Berarti, oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
0: Iya.
1: Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni.
0: Iya. Dekat sih.
1: Kan?
4: Bang Joni.
1: Bang Joni kan.
0: Iya, tetangga.
1: Iya kan.
0: Bener. Iya dekat sih, bener.
4: Jual kikil.
1: Jual kikil.
2: Oh, ada cerita.
1: Oh, cungkring. Oh, jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Joni.
1: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring, benar.
2: Banyak kan ngecekek Cungkring.
1: Ah. Jangan sering. Iya, jangan sering-sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar.
1: Ngiler.
2: Kan Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Karena kan memang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung sebelumnya pun pas dirilis udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Yeah. Nice. Right. Oke.
0: Kalau MV?
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya. Ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizer ya?
0: Ada. Gue penasaran sama visualizer.
1: Iya, penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Lirik kan. Visualizer kan?
4: Boleh dicek. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini pakai HP gitu. Iya.
0: Handheld.
1: Iya.
4: Yes, sir.
1: POV. Iya, oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
4: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
1: Normal. Memang visualizer kan?
0: Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang bikin.
4: Roba selalu di rumah.
1: Iya, roba selalu di rumah.
4: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata. Ini udah dikeluarin. Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh,
4: dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Seru.
1: Oke. Benar-benar. Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
0: mungkin
1: teman produser lu di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasti.
0: The Dusty Rasti Risius.
1: Ada nama fans enggak?
3: Nama fansnya apa ya?
4: Belum kepikiran sih.
1: Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
0: Ada saran enggak, Bang?
1: Kecau mania tapi.
4: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Oh, boleh.
0: Belum official.
1: Boleh.
4: Nanti kan officialnya.
1: Itu juga boleh tuh.
0: Bisa.
4: Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
1: Oh, gitu. Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Kalau kalian mau ngomong apa, silakan disampaikan.
5: Buat yang nonton, I love you.
4: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
4: Kok mahal?
1: Mau apa?
5: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
2: Kata-kata terakhir. Anjir, keren nih.
3: Ya pokoknya terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Pokoknya terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Johnny
3: Dika.
4: Semuanya.
3: Iya sih.
5: Jangan lupa pakai sunscreen biar hidungnya enggak belang.
1: Itu
0: dia, benar. Biar enggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Idi, seru nih.
1: Yeah.
0: Bakal bawain apa aja berarti, Bro?

0: Kopri udah.
1: Iya, nanti ada free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
2: Kalau bayar sih kurang ajar. Iya.
3: Ada okay. Stiker pack, stiker pack gitu yeah.
2: Ya. Oke. Okay.
4: Ada juga di sini bisa berdiri ya katanya.
1: Bisa. Dirinya bareng siapa?
4: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Kita kan boleh.
2: Eh kalau mau kepoin sosial media Dedasi Rasti di mana nih, BTW?
3: Di Instagram Dedasi Rasti ada @dedasirasti dan di TikToknya juga ada @dedasirasti4.
5: YouTube?
3: Di YouTube juga.
1: Dedasi Rasti.
4: Oke. Bisa dicek ya.
2: Cek tuh, jangan lupa tuh.
4: Benar.
2: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget udah inspirasi juga ya.
1: Terima kasih.
4: Sukses selalu.
2: Showcase-nya ditunggu ya.
4: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap
2: ya.
4: Udah inspirasi.
2: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
4: Oke.
2: Apa kabar Edit?
4: Sehat.
2: Alhamdulillah luar biasa.
4: Gimana Jakarta lancar?
2: Alhamdulillah macet tadi.
4: Oh, gitu ya. Iya, benar.
2: Udah makan?
4: Udah makan. Udah ngopi.
2: Udah ngopi ya.
4: Oh iya, udah.
2: Luar biasa.
4: Kita gini terus ya.
2: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
4: Iya, benar.
2: Mudah bukan membuatnya.
4: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dedasi Rasti tentunya ya.
2: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
4: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dedasi Rasti yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan RE Marta Dinata.
2: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
4: Gue Edit Tama pamit. Dan juga ini dia.

0: Yeay, 101.8 FM RRI Pride 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pride 2 barengan sama Erna tentunya menemani kamu di malam hari ini ya, teman Pride 2 ya. Dan malam hari ini kamu yang mau bergabung barengan sama aku boleh banget. Mungkin kamu juga udah lihat flyer kita di media sosial ya, teman Pride 2. Kalau di ronda ruang obrolan Pride 2 kali ini kita bakal ngomongin tentang merayakan sukses versi kita. Sudah bersama Erna, teman Pride 2, ada Kak Nur Azim Wulandari. Hai Kak Nur.
1: Halo.
0: Sehat malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Walaupun cuaca enggak bagus ya.
1: Jerebu. Udah agak dikit hujan tadi sore.
0: Iya, di beberapa wilayah ya, tapi mungkin daerah sini belum nih, teman Pride 2 ya. Jadi bersabarlah, semoga besok menjadi gilirannya ya. Oke, malam hari ini buat teman Pride 2 yang pengen gabung, kamu pengen cerita sekalian, boleh banget untuk merayakan sukses versinya kamu. Juga boleh banget teman Pride 2 ya, langsung aja bergabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 08 1157 0 1018. Atau teman Pride 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @Pride 2 PNK dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pride 2 Pontianak. Anak. Oke deh, ini ngomongin tentang sukses versinya kita nih, iya, Kak Nur ya. Kalau buat Kak Nur sendiri gitu kan, arti sukses tuh apa sih secara pribadi?
1: Oke, kalau kita bahas sukses, sebenarnya kata sukses itu kan simple ya, sukses,
0: iya,
1: gitu, kata yang positif ya. Tuh. Tapi kenapa kebanyakan dari kita tuh ketika mendengar kata sukses berat gitu rasanya?
0: Tertekan ya.
1: Udah sukses belum? Sukses gitu kan. Padahal sukses itu kata yang baik ya.
0: Yeah.
1: Kalau menurut aku sendiri, kata sukses itu adalah ketika aku tahu apa yang aku inginkan, apa yang aku butuhkan, dan aku tahu apa nih langkah-langkah yang akan aku lakukan demi mencapai kebutuhan aku itu. Seperti itu.
0: Oke, berarti sesuai dengan kebutuhannya.
1: Iya, betul.
0: Benar sih, kenapa kata sukses tuh bisa jadi kayak tekanan?
1: Beban,
0: karena
1: gitu,
0: ada pertanyaan di belakang sudah sukses belum gitu kan, ada tanda tanyanya teman Pride 2. Itu yang membuat kita ngerasa kayak terintimidasi gitu ya. Dada rasanya agak sesek rasanya kalau udah ditanya kayak gitu, karena apa ya, jawabannya belum tahu nggak sih.
1: Iya.
0: Menurut Nur, menilai sukses tuh siapa sih, kitakah yang menilai sukses atau pandangan orang?
1: Nah, ini sebenarnya kalau banyak kejadian yang kita lihat ya Kak, sukses tuh kebanyakan kita tuh ngejar validasi gak sih? Ngejar validasi dari orang. Sukses tuh jatuhnya kayak satu patokan dan template gitu. Misalnya di umur sekian harus udah seperti ini baru dianggap sukses. Padahal balik lagi kayak tadi, kebutuhan kita berbeda-beda, keinginan kita berbeda-beda, titik mulainya kita juga berbeda-beda. Jadi sukses kita tuh gak bisa disamaratakan. Dan sebenarnya siapa yang dapat menentukan sukses kita itu adalah diri kita sendiri sebenarnya.
0: Betul, jadi bukan materi, bukan jabatan gitu. Betul. Tapi kenapa stigma ya, kalau kita ngomongin tentang stigma, banyak orang tuh stigma kalau sukses tuh dari jabatan,
1: iya,
0: dari posisi apa di kantor gitu kan, itu tuh udah dikatakan sukses, padahal bisa dikin beban. Tapi kalau menurut Kak Nur bagaimana nih?
1: Sebenarnya kalau tadi ya, kalau kakak sampaikan tadi benar ya, masih banyak banget stigma dan anggapan orang-orang sukses nih kalau udah ada namanya gitu ya, udah besar gitu, udah ada jabatannya. Padahal kita balik lagi, apakah yang dia jalankan itu benar-benar sesuai keinginan dia, sesuai yang ia butuhkan, atau dia hanya terbawa arus nih dari standar patokan sukses menurut orang-orang lain gitu.
0: Okay.
1: Kan bisa aja memang kelihatan dari luarnya keren ya, sukses, tapi ternyata dalam hatinya berat gitu kan, beban, kayak ini bukan dunia aku nih, bukan passion aku, tapi kata orang-orang jalan ini nih keren dan sukses gitu, tapi dia kehilangan makna hidupnya sendiri gitu, jadi kehilangan aku nih suka apa gitu ya, seperti itu Kak.
0: Kenapa sih kita harus kayak mendengarkan gitu ya, apa ya, tanggapan orang, pendapat seseorang tentang suksesnya diri kita, padahal yang merasa tuh diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Kenapa?
1: Oke, karena pada dasarnya manusia nih sepertinya butuh validasi gitu ya Kak. Kita memang butuh validasi. Sebenarnya gak ada salahnya ya ketika kita menginginkan validasi, tapi terkadang kita nih terlalu fokus dengan apa yang kata orang baik gitu, tanpa kita mikir lagi sebenarnya nih baik gak sih buat aku gitu kan. Makin ke bawah arus hilang gitu. Sebenarnya mengejar validasi itu tidak apa-apa, tapi sebaiknya tidak berlebihan gitu kak. Mm-hmm. Ada batasnya gitu. Karena kadang kita jadi lupa nih, saking ngejar validasi kita lupa ini nih baik gak sih buat aku nyaman gak ya. Mm-hmm. Gitu. Saking ngejar validasinya lupa sama diri sendiri gitu kak.
0: Oke, okay. Kadang orang tuh aku harus sukses berpikiran gitu. Mm-hmm. Tapi ada FOMO-FOMO-nya juga.
1: Yeah.
0: Nah ini gimana nih kalau udah bercampur dengan FOMO si suksesnya ini nih.
1: Sukses bercampur dengan FOMO. Mm-hmm. Gitu. Berarti dia FOMO-nya nih keikutan omongan orang kah kak? Apa
0: mungkin gimana? Media sosial bisa jadi salah satunya ya. Mm-hmm. Karena FOMO ya. Mm-hmm.
1: Misalnya kayak ada di TikTok nih standar umur 25 harus ada rumah gitu. Mm-hmm. Misalnya ya. Nah sebenarnya itu tuh balik lagi ke individunya. Bisa aja ketika dia melihat itu di sosmed lewat, dia jadikan motivasi gitu ya kak. Jadi bahan bakar, boleh nih diikutin gitu kan. Tapi ketika itu menjadi standar patokan yang benar-benar dia kejar habis-habisan sampai dia nih nggak memperhatikan banyak hal. Hmm. Lain gitu kan, akhirnya dia jadi overthinking sendiri ya. Jadi fokusnya tuh terlalu fokus dengan aku harus punya rumah gitu kan. Jadi jatuhnya khawatirnya dia malah tidak menghargai proses yang sedang dia jalani. Mm-hmm. Jadi ada banyak hal yang terlewat sama dia nih. Padahal itu tuh jauh lebih berharga gitu kan. Seperti itu.
0: Iya. Kan? Iya sih teman-teman Redo, kalau ngikutin standar media sosial rasanya kayak umur 20 harus udah punya rumah. Mm-hmm. Gitu kan. Nanti yang umur 30 baca postingan itu tuh berasa kayak seenggak berguna ini kah. Iya. Gitu aku karena belum ada apa-apa. Mm-mm. Gitu kan jadinya overthinking. Iya. Ya tadi ya. Mm-hmm. Jadi ya gak bisa semuanya diikutin ya teman. Mm-hmm. Perdua ya, menyesuaikan tergantung juga dari kita gitu kan. Mm-hmm. Beneran mendengarkan dengan baik. Ada juga orang yang seumuran ini harus melakukan ini. Mm-hmm. Biar sukses gitu. Yeah. Itu kan termasuk FOMO juga. Yeah. Gitu kan. Tapi actionnya. Yeah. Actionnya malah betul. Kayak nihil gitu. Mm-mm. Gimana tuh kalau misalnya kayak gitu? Ini kan media sosial sebetulnya. Yeah. Bisa jadi motivasi, tapi bisa juga jadi ancaman ya.
1: Iya, yeah, betul. Gini, karena jadi kenapa aku pilih tema ini juga kan kemarin tuh ada peringatan Hari Pemuda Internasional kak. Mm. Nah tahun ini PBB tuh ngangkat tema konteks yang berbeda, aspirasi yang sama. Nah di sini tuh ibaratkan setiap dari individu itu kan berangkat atau garis startnya beda-beda nih. Okay. Ada yang tinggal di perkotaan dengan akses pendidikan yang udah mudah. Mm-hmm. Dari kecil gitu kan. Ada juga yang lahir di pedesaan yang akses pendidikannya sulit dan sinyalnya juga dia butuh berusaha lebih. Yeah. Gitu kan. Tapi pada dasarnya semua anak muda, setiap individu itu tuh menginginkan hal yang sama, yaitu ingin masa depan yang layak, ingin dihargai, ingin sukses gitu kan. Tapi balik lagi, definisi sukses dari setiap orang itu kan berbeda karena pengalaman mereka berbeda nih, mulainya aja beda. Jadi suksesnya gak bisa disamaratakan gitu kan. Nah seperti itu.
0: Bisa aja gitu kan kalau kita startnya sama-sama. Mm-hmm. Tapi poin suksesnya kok beda-beda. Mm. Gitu. Berasa kayak padahal kita mulainya sama-sama. Mm-hmm. Tapi kok dia lebih sukses duluan. Mm. Gitu ya. Jadinya mengecilkan hati gak. Yeah. Sih? Ini menarik sih teman Pre2 ya. Apalagi kemarin abis peringatan
1: Hari Pemuda Internasional.
0: Wow. Mm. Menarik nih teman Pre2 ya. Mungkin kamu yang punya pengalaman katanya sukses. Mm. Atau beneran sukses teman Pre2 ya, versinya kamu tuh seperti apa sih? Mm. Kamu boleh banget tergabung barengan sama kita ya. Kita break sebentar. Aku tunggu nanti pertanyaan-pertanyaan dari kamu. Jadi pastikan buat teman Pre2 untuk stay tune terus bareng Pre2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yay, teman Perudu masih bareng sama Erna dan juga Nur ya, untuk merayakan sukses versi kita, tema kita hari ini, malam hari ini. Nah, kalau dari Nur sendiri gitu kan, sukses versi Nur tuh apa aja sih?
1: Oke, kalau versi aku sendiri ya Kak, menurut aku sejauh ini sukses versi diri aku sendiri itu ketika aku merasa apa yang aku jalani ini adalah hal yang membuat aku bahagia, gitu. Sekalipun mungkin memang bagi orang-orang itu hal yang biasa aja gitu. Tapi menurut aku ketika aku menjalaninya dengan bahagia dan aku ngerasa jadi lebih bermakna gitu kan, aku ngerasa ini jalan aku menuju kesuksesan, gitu. Seperti itu.
0: Oke, jadi versinya Nur, asalkan aku bahagia
1: dan bermakna,
0: itu sukses, gitu kan. Tapi biasanya ada orang yang suka nanya, udah sukses apa aja, gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan ya, kayak gitu tuh memang agak menyebalkan ya, jujur teman berdua. Sangat ya, tapi tapi ya gimana gitu, pasti ada aja pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, gimana sih respon Nur
1: ketika ditanya hal-hal seperti itu, gitu ya? Udah sukses ngapain aja tuh, gitu kan? Betul nggak sukses tuh, gitu kan? Sebenarnya kalau aku sendiri dalam merespon pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, pertama dengerin dulu, terima aja gitu kan. Mungkin memang orangnya pure bertanya aja gitu kan, nggak tahu. Terus lalu nggak perlu diambil hati banget gitu. Tapi kalau semisalnya bisa aku jadiin motivasi kayak, walah, jadi merasa tertantang gitu ya. Oke, nanti aku buktiin ya, sabar, sedang dalam proses gitu. Tapi kayak gak usah terlalu dipikirin lah. Tapi kalau buat jadi motivasi, aku ambil gitu. Tapi aku gak yang berlarut-larut, gak aku respon gimana-gimana banget gitu ya Kak. Jadi alhamdulillah sih udah ada ini tuh. Dijelasin dikit-dikit tapi gak perlu panjang-panjang. Karena biasanya orang yang nanya seperti itu tuh gak butuh penjelasan panjang. Pengen lihat hasilnya aja gitu.
0: Betul-betul.
1: Kalau kita menceritakan prosesnya kayaknya gak didengerin gitu.
0: Betul kan? Jadinya tuh sukses yang ditanyain orang tuh sesuatu yang nilainya besar gitu ya.
1: Yang terlihat langsung nampak. Wow, ada nih.
0: Rumah, mobil, iya, semua.
1: Jabatan.
0: Benar, gitu. Itu versi sukses dengan nilai yang besar gitu kan ya. Tapi ya namanya proses semuanya ya, teman perdua ya. Terus kenapa sih ada orang yang merasa kayak ragu atau lupa gitu kan untuk mengapresiasi dirinya gitu kan? Kalau Nur tadi hal apapun yang buat Nur bahagia, yang buat Nur rasanya itu berguna, bermanfaat buat orang lain gitu kan, itu udah jadi sukses buat Nur pribadi gitu. Tapi menurut orang lain kan ya ada yang kurang lah mengapresiasi dirinya gitu.
1: Karena tadi dia terlalu mengejar satu standar sukses itu. Dan standar sukses yang dia kejar itu tuh adalah standar sukses yang template dari yang katanya gitu. Katanya sukses seperti ini loh gitu. Dia fokus ngejar itu kan Kak. Jadi kayak lupa nih, aku nih sukanya apa gitu. Ngejalanin terus kok makin beban, berat. Kata orang-orang keren, muji-muji keren, tapi kok aku sendiri beban ya ngejalaninnya. Terus akhirnya dia lupa sama kebutuhan dirinya sendiri gitu kan. Jadi akhirnya kehilangan lah jati dirinya kayak, karena saking mengejar validasi yang katanya sukses seperti ini gitu.
0: Oke, jadi terlalu mengejar kesuksesan versi orang lain, di mata orang lain gitu kan. Tapi melupakan rasa nyamannya tadi. Sehingga hal-hal kecil yang rasanya itu nyaman, itu mudah gitu kan, jadi ya mengabaikan atau mengentengkan, udahlah itu hal yang biasa, gak perlu diapresiasi. Maka banyak banget gak sih kayak anak muda yang selalu self-reward. Entah kenapa gitu, abis ketemu dosen bimbingan self-reward, beli makanan enak gitu kan, abis ketemu dosen misalnya. Atau baru deal satu bisnis kecil nih,
1: self-reward liburan
0: gitu kan, udah berasa menaklukkan dunia gitu. Padahal kayak masih belum seberapa gitu. Gimana tuh Nur?
1: Oke, kalau untuk self reward sendiri itu menurut aku adalah suatu hal yang sangat bagus, sangat baik, karena berarti dia menghargai apa yang sudah dia lakukan gitu. Mm-hmm. Walaupun tadi sebenarnya itu masih proses gitu kan, belum hasilnya. Tapi untuk mencapai hasilnya, kita ini perlu memastikan bahwa dalam menjalani proses itu kita selalu bahagia, selalu senang, selalu sehat gitu kan. Salah satunya dengan cara self reward tadi gitu. Walaupun kadang memang self reward dari setiap orang itu kan beda-beda ya kak. Misal ada yang mau ngopi lah, atau mau belanja lah, atau mau liburan lah, beda-beda kan. Dan itu lebih baik self reward yang kita berikan untuk diri kita sendiri ini sesuai dengan kemampuan kita tadi. Jadi kita tetap mengingat nih, aku masih dalam proses perjalanan. Jadi self rewardnya jangan yang berlebihan, semampu aku aja gitu. Tapi itu adalah bentuk dari diri kita menghargai perjuangan yang sudah kita lakukan gitu.
0: Jadi nggak masalah gak gitu masalah. Kan ya, dikit-dikit self reward boleh, tapi tahu batasan dan tahu ukuran kita mampu atau enggak gitu kan. Kalau misalnya kamu mampunya cuma beli gorengan tapi belagak pengen ke luar negeri gitu kan, beli gorengan di luar negeri misalnya ya, itu kan terlalu berlebihan ya teman berdua ya. Jadi yang standar sesuai dengan kemampuan. Nah tadi kita ngomongin tentang yang namanya proses. Ada orang yang berbisnis proses satu baru nanti tambah 2, 3, 4, 5 kan itu sebuah proses ya. Tapi kalau misalnya di tengah jalan gitu kan, mereka rencananya nggak sesuai nih dengan alur yang dia inginkan. Nah, atau produk gagal lah ya, mau jalanin bisnis bangkrut dulu, bisnisnya belum begitu gimana gitu. Nah itu gimana Nor, apakah apa ada sudut pandang lain menilai yang awalnya udah proses satu tahap ke tahap berikutnya terus di tengah jalan gagal gitu? Seperti apa sih sudut pandang Nor?
1: Oke, kayaknya kalau kita bahas plan-plan gitu ya, kayaknya banyak dari kita tuh sebenarnya udah punya ide, udah merancang gitu ya, dan kita nih udah mulai mengeksekusi itu, udah ada actionnya gitu. Tapi pas di tengah jalan ngerasa kayaknya gak bisa deh, entah itu tiba-tiba merasa tidak cocok atau merasa ragu dengan kemampuan diri sendiri. Nah itu kalau menurut aku sebenarnya tidak masalah ya untuk merasa ragu di tengah jalan. Tapi kembali lagi, coba kenali diri kita sendiri. Karena ketika kita udah benar-benar kenal sama diri kita sendiri, kita kan jadi paham nih, aku nih sukanya hal apa sih, dan aku yakinnya di sini. Dan ketika kita ragu di tengah jalan, kita punya alasan kenapa kita harus tetap meneruskan itu. Karena ada satu tujuan yang sebelumnya udah aku targetin gitu. Walaupun ragu di tengah jalan atau ngerasa kayak kayaknya ini bakal gagal deh, tapi ketika kita tahu aku ini punya tujuan yang besar, kalau aku berhenti di tengah jalan, aku gak bakal tahu kan hasil akhirnya gimana gitu. Merasa ragu, merasa overthinking tuh wajar-wajar aja. Tapi ketika suatu hal itu masih mungkin nih untuk diteruskan, tidak ada hal atau hambatan yang bermakna gitu, lebih baik selesaikan gitu. Selesaikan baru ketika sudah dapat hasilnya, ketika memang gak sesuai gitu ya, kita kan gak tahu ya hasil akhirnya gimana. Ketika memang tidak sesuai ya, baru kita coba plan berikutnya. Seperti itu.
0: Oke, jadi yang pasti coba dulu, coba gitu dulu. Ya, baru kita tahu rasanya seperti apa untuk melanjutkan plan berikutnya. Atau masih tetap di plan yang sama, cuman cara yang berbeda teman Tredua. Tapi buat Nur sendiri nih ya, belakangan ini apa sih yang mungkin membuat Nur rasa sukses, bangga gitu, tapi ya orang lain yang anggapnya itu hal yang biasa gitu.
1: Oke.
0: Cerita Nur nih teman-teman.
1: Ya akhir-akhir ini ya, baru-baru ini ya, mungkin beberapa waktu lalu aku ada daftar beasiswa gitu kak. Nah sebenarnya jauh sebelum ini aku tuh udah punya niat untuk pengen daftar beasiswa, tapi aku masih mencari-cari yang sesuai gitu kan. Kan ada beberapa syarat kualifikasi gitu. Aku mencari-cari yang sesuai dan udah nemu, tapi aku masih belum action gitu. Karena aku ngerasa ragu, kalau ditolak gimana nih gitu. Kalau misalnya gak keterima gimana, udah ngurus berkasnya mungkin cukup ribet gitu ya. Perlu ke kampus, bolak-balik gitu kan, rekomendasi dan nilai lain-lain. Tapi aku ngerasa coba aja dulu gak sih gitu, barangkali keterima gitu. sekalipun gak keterima, udah nyoba. Mungkin di batch berikutnya aku bakal coba lagi gitu. Nah, menurutku itu suatu pencapaian aku akhir-akhir ini karena aku udah berani coba gitu. Karena sebelumnya aku overthinking parah gitu kan. Ujung-ujungnya gak jadi, malah kelewat dong gitu kan. Tapi kalau aku nyoba kan kita bisa ngelihat nih hasilnya keterima atau enggak gitu.
0: Iya, tapi kalau menurut Nur sendiri gitu kan ya, support system tuh penting gak sih? Ini kan kalau misalnya tadi Nur memang mau apa ya, daftar beasiswa gitu kan, bingung, oh ini dapat atau enggak, otomatis overthinking gitu kan, ragu, muncul rasa ragu gitu di dalam hatinya. Orang-orang sekitar ini tuh berpengaruh gak sih?
1: Sangat berpengaruh gitu ya. Karena dukungan dari orang sekitar tuh menurut aku kayak istilahnya energi mereka kan menular gitu ya. Karena pernah ada dengar energi tuh menular. Ketika kita dekat dengan orang-orang yang dia
0: positive,
1: kita juga ikut gitu kan. Dia yang ceria, dia yang semangat, kita juga bisa keikutan. Gitu juga kalau sebaliknya gitu. Jadi kalau misalnya support system itu menurut aku penting, sangat penting gitu. Karena manusia pun gak bisa sendirian kan kak. Betul, di dunia ini setuju. Kita butuh seseorang untuk bercerita, berkeluh kesah, yang paham dengan kita gitu kan. Jadi menurut aku support system itu sangat dibutuhkan.
0: Okay, berarti support system tuh hal yang sangat penting ya teman Tredue ya. Jangan meremehkan support system, karena jujur aja gitu kan, kalaupun kita lagi overthinking, butuh banget nih cerita sama teman, cerita sama saudara gitu kan, cerita sama pacar bila ada teman Tredue ya. Karena ya bisa menularkan hal positif itu tadi. Minimal kita gak overthinking lagi, terus dapat masukan gitu kan. Jadi gak ngelangkah di tempat yang salah gitu. Walaupun mungkin sebelum-sebelumnya udah pernah merasa salah, jadi gak ada salahnya juga teman Tredue untuk sharing ya, untuk berbagi pengalaman. Nah ini ada pertanyaan dari teman Tredue, ada Hamda Jayayon ya, katanya mau nanya nih kak, menurut kalian nih ya, apa sih, kapan sih seseorang boleh berhenti merasa belum cukup dan mulai merayakan apa yang udah kita punya? Okay. Nah, kapan nih? Kapan ya?
1: Kapan kita harus berhenti merasa belum cukup?
0: Dan mulai merayakan apa yang udah kita punya?
1: Kapan harus berhenti? Mulai sekarang. Ketika kita menyadari bahwa sebenarnya ini hidup kita. Terus kita ketinggalan sama siapa gitu kan. Kita kejar-kejaran sama siapa kalau ini hidup kita sendiri. Jadi kita harus berhenti sekarang untuk merasa belum cukup. Mungkin hari ini yang kita jalani ya, itu adalah doa-doa kita di hari kemarin gitu. Atau bahkan doa-doa orang lain yang ingin ada di hidup kita gitu kan. Kayak orang yang mungkin melihat hidup kita nih kelihatannya lebih enak gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita hargai gitu ya, apa kesempatan yang kita miliki hari ini. Dan kalau bisa kita berbagi apa yang kita punya. Misalnya kita berbagi kebahagiaan, membuat hidup ini tuh jadi lebih bermakna gitu kan. Seperti itu.
0: Okay. Jadi menurut Nur nih ya teman Tredue ya, jadi cukup kalau misalnya kamu merasa ini udah stuck ya, udah berhenti gitu ya. Tapi kalau mulai merayakannya nih, apa yang kita punya tuh gimana sih?
1: Mulai merayakan
0: apa yang kita punya. Mungkin selama ini aku kurang bersyukur gitu ya.
1: Mungkin bisa berhenti sejenak dan lihat ke belakang sedikit. Kita ini udah berjalan sejauh mana gitu ya. Kita lihat prosesnya, jangan lihat hasilnya dulu. Mungkin kalau hasilnya kan, hasil itu kan sesuatu yang besar gitu ya kak. Dan mungkin dari setiap proses tuh kita gak selalu menemui hasil yang wah gitu, yang menurut orang ini baru sukses gitu. Tapi dari proses yang kita jalani, coba lihat kita udah ngapain aja sih. Mungkin selama proses itu kita udah belajar banyak hal gitu kan. Ada hal-hal yang sebelumnya kita gak tahu, tapi kita jadi tahu gitu kan, karena kita proses itu. Jadi coba lihat deh, kamu udah ngelewatin apa aja gitu. Dan mulailah rayakan dari situ. Seperti itu.
0: Okay. Jadi harus menerima juga lah ya teman Tredue ya, kurang lebihnya diri kita. Kalau misalnya merasa ke diri kita kurang gitu kan, ya carilah kekurangannya gitu kan. Apa bisakah diperbaiki atau mungkin bisakah dibantu dengan orang lain kekurangan itu. Bisa jadi teman Tredue. Jadi kalau kita udah sadar, mulailah berhenti ya, karena udah sadar tadi. Kalau masih pengen ada di zona nyamannya tadi, mm-hmm. gitu kan, dengan embel-embel menurut orang, pandangan orang, iya nantinya bakalan kamu sendiri yang merasa capek, yeah. ya seperti itu. Habis ini kita bakal ngobrolin tentang apresiasi diri kita, bagaimana sih kita mengapresiasi diri kita dalam kesuksesan versinya kita gitu ya, bukan pandangan orang lain, teman Radio. Habis ini bakal kita ngobrol buat kamu juga yang pengen gabung, pengen tanya-tanya, boleh banget teman Radio untuk gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi kasih RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pro 2 Pontianak. Kita break sebentar, tetap di sini di Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Yay, teman-teman Reno masih bareng sama Erna dan juga Nur ya. Buat kamu gitu kan yang mau cerita-cerita sekalian, teman-teman Reno boleh banget untuk ngobrolin merayakan sukses versi kita tuh seperti apa sih ya. Apakah suksesnya kita itu harus dari pandangan orang lain gitu kan, atau menilai suksesnya kita tuh harus orang lain yang nilai kita tuh gak bisa menilainya, teman-teman Reno. Gimana nih kalau menurut kamu, boleh banget ya. Tapi kalau dari Nur sendiri gitu kan ya, seperti apa sih menghargai sukses ini, apa gitu self rewardnya?
1: Oke, kalau aku sendiri self reward buat mengapresiasi diri aku sendiri gitu ya kak, mungkin melakukan hal-hal yang aku suka, misal baca novel gitu, kegiatan-kegiatan yang ngebuat aku tuh jadi tenang dan menemukan diri aku lagi gitu.
0: Setelah melakukan aktivitas yang mungkin chaos, reward gitu, chaos, hektik banget rasanya.
1: Aku mungkin akan memilih membaca novel di kamar, di tempat yang tenang, ataupun biasanya aku beli makanan-makanan yang manis gitu.
0: Oh, kita setiap hari ya makan manis ya, biar mood kalau kita beda gitu rasanya. Tapi kalau Nur ketika udah melakukan sesuatu yang sepertinya ini harus banget diapresiasi gitu kan, ini aku udah bekerja dengan baik, kehektikan ini udah usai gitu ya, baru deh gitu kan bisa baca novel, terus juga makan makanan kesukaan kita, lele teman pray dua, itu bagian yang kalau bisa setiap hari gitu ya rasanya, tapi kan gak bisa terus sih ya, karena punya aktivitas juga. Terus seseorang menilai self reward ini kan banyak caranya. Kalau tadi Nur bilang makan manis, baca novel, istirahat yang benar-benar istirahat gitu kan. Tapi ada juga orang yang merayakan self rewardnya itu tuh dengan self rewardnya setiap hari. Apapun katanya self reward, apapun self reward memang sih ya menghargai diri kita sendiri ya. Tapi bisa jadi ini jadi impulsif gak sih?
1: Iya betul. Dikhawatirkannya seperti itu karena takutnya kita jadi salah mengartikan sesuatu yang memang patut diapresiasi atau memang sesuatu yang memang seharusnya sudah kita lakukan, kita jalani. Jadi kayak ngelakuin apa dikit self reward. Jadi tiap hari ada aja tuh self rewardnya dan mungkin lebih dari satu kali nih self rewardnya dalam sehari. Takutnya kan malah memberatkan diri kita gitu ketika kita memaksakan hal tersebut seperti itu.
0: Sebutuh apa sih sebetulnya itu dengan self reward ini?
1: Butuh sebenarnya kalau sebutuh apa menurut aku setiap manusia itu butuh self reward. Tapi kembali lagi self reward seperti apa sih yang dibutuhkan oleh orang itu gitu kan. Kita balik lagi lihat apakah mampu untuk melakukan atau beli sesuatu yang kita anggap self reward itu. Tapi self reward itu memang dibutuhkan sih kak, supaya istilahnya kayak udah capek, kita menghargai badan kita, menghargai diri kita gitu kan. Supaya kedepannya juga kita nih jadi lebih bersemangat gitu. Dan mungkin self rewardnya ini juga bisa kayak target gitu. Misal kalau aku udah nyampe ini, aku bakal beli wishlist aku gitu. Jadi kan semangat banget nih. Tapi wishlistnya memang betul-betul barang atau sesuatu yang jelas dibutuhkan seperti itu.
0: Bukan yang kayak hilaf ya teman-teman dua. Aduh self reward
1: sengaja kepencet check out
0: sampai ya itu sih bukan ya, bukan kayak gitu ya teman-teman dua ya, tiba-tiba check out terus sampai itu memang direncanakan
1: secara sadar
0: setuju sih ya. Tapi banyak gak sih mungkin cerita-cerita dari teman-teman Nur gitu kan memandang sukses versinya dia, sehingga ada orang yang gak bisa memandang sukses versinya dia tuh begitu menghina diri sendiri gitu. Ada gak sih
1: mungkin kalau dari teman-teman tuh beberapa teman aku tuh

0: Jadi jatuhnya kan kasihan lihatnya tuh, karena padahal banyak hal lain yang udah dia lakuin dan itu keren gitu kan, hebat bagi kita-kita yang melihat. Tapi karena dia terpatok sukses itu ketika udah menjadi PNS, dia jadi lupa gitu dengan keberhasilan-keberhasilan lainnya gitu. Jadi kayak kasihan ngelihatnya gitu ya. Jadi kasihan gitu.
1: Oke, jadi memandang sukses tuh di satu titik aja berarti ya. Tidak memandang peluang lainnya. Karena Iya, banyak sih orang yang menganggap udah jadi ASN gitu itu sebuah kesuksesan, karena benar nggak semua orang bisa dapetin teman Pre2. Mereka juga yang udah mencapainya juga pastinya punya tantangan yang berat juga gitu, belajar terus apalagi saingan lah ya pastinya, itu perlu strategi juga pastinya teman Pre2. Buat kamu mungkin yang masih menilai sukses tuh di satu titik, boleh deh teman Pre2 ini kembang kan di titik-titik yang lain. Kalau memang udah kecapai satu, jangan stuck di satu titik tapi tetap harus cari sukses-sukses versi yang lainnya. Sesuatu yang besar lah pastinya teman Pre2. Terakhir deh Nur, ini mungkin buat teman-teman Pre2 juga gitu kan ya, pesannya atau tipsnya juga sukses versinya Nur bagaimana, silakan.
0: Mungkin kalau dari aku, kita bisa mulai dari kita pahami dulu nih. Tadi ada tema yang diusung oleh PBB kan tahun ini, konteks yang berbeda, aspirasi yang sama. Nah, konteks yang berbeda, kalau konteks atau latar belakang, titik mulainya aja udah berbeda, kenapa kita harus mematokkan finishnya sama, kita sama ratakan gitu? Kita gak bisa seperti itu teman-teman. Dan definisi sukses versi setiap orang itu akan berbeda-beda. Mungkin ada orang yang selalu merasa hidupnya tertantang dan ingin terus mengejar, berambisi. Dan mungkin ada juga orang yang merasa aku sudah sukses ketika aku sudah punya tabungan yang cukup dan aku slow living gitu kan, beternak atau berkebun. Nah, itu kan mungkin akan terlihat timpang dengan orang yang masih terus berambisi kerja di usia yang sudah mungkin 50 atau 60. Tapi itu adalah versi sukses dari mereka masing-masing, dan itu tidak masalah gitu kan. Tapi pentingnya juga mengenal diri sendiri dulu. Apa sih yang kita butuhin gitu, apa sih yang kita pengenin, kita ingin menjalani hidup yang seperti apa gitu kan. Jadi ketika kita udah tahu, oh aku mau ini dan aku udah punya plan A, plan B gitu kan, target-target jalani gitu, kita jalani gitu. Walaupun nanti kedepannya mungkin tidak sesuai, kita sudah tahu apa sih yang sebenarnya kita inginkan di kehidupan ini gitu kan. Jadi kenali diri sendiri, cari apa sih yang membuat hidup kita nih jadi bermakna ketika kita menjalaninya. Kita ngerasa benar-benar hidup ketika kita melakukan hal itu. Mungkin seperti itu.
1: Itu dia ya teman Pre2 ya. Pastinya setiap orang punya versi suksesnya sendiri, punya titiknya yang beda-beda juga. Pastinya teman Pre2 jalannya juga udah pasti beda-beda. Skenario Tuhan gak ada yang tahu ya. Betul. Tapi yang pasti kalau kamu mau berusaha, kamu akan tahu hasilnya akan seperti apa. Oke deh, terima kasih Nur ya sudah gabung bareng kita di Pre2 Pontianak. Dan mungkin buat teman Pre2 yang ketinggalan informasi cerita-cerita seru kita di malam hari ini, kamu boleh cek ulang ya melalui channel YouTube kita di RRI Pre2 Pontianak. Terima kasih Nur sekali lagi. Habis ini masih ada Erna teman Pre2 yang bakal nemenin kamu di acara Deep Talk. Dan pastikan buat kamu untuk stay tune terus bareng Pre2 Pontianak, teman terbaik kamu. Terima kasih.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman radio masih bareng sama Erna ya di acara digital kali ini. Buat kamu yang pengen cerita-cerita ya tentang hari kamu, boleh banget. Ya apalagi yang sekarang mungkin ada yang lagi sakit, ada yang agak udah gak enak badan, boleh banget teman radio cerita-cerita bareng sama aku di WhatsApp di nomor 0811570018. Teman radio juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @radio_pnk dan aplikasi RRI Digital. Erna tungguin cerita-cerita dari kamu teman Pre2, silahkan ya sampai jam 11 nanti bakal langsung Erna bacain cerita-cerita dari kamu.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Mas, tolong saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Teman Paradise, satu cerita dari seseorang yang mungkin sebenarnya gak asing ya. Ada orang-orang yang rasanya tuh dikenal sebagai tempat cerita gitu. Ini sering banget terjadi ya. Temannya lagi berantem sama pasangannya, dia yang dicari. Ada yang lagi bingung gitu soal keluarganya, dia juga yang dicari. Ada yang lagi capek sama pekerjaannya, dia juga pastinya yang akan dicari. Teman Paradise, dia tuh selalu punya waktu gitu buat dengerin orang lain gitu kan. Tapi lucunya, orang yang paling sering jadi tempat cerita tuh kadang justru yang paling jarang sekali ditanya kalau kau sendiri gimana, ditanya tentang perasaannya. Teman Paradise, dan malam hari ini ada seseorang yang mengirimkan ceritanya, bukan karena mau minta dikasihani ya, bukan. Teman Paradise, dia cuma ingin tahu ternyata ada gak sih orang yang juga mau dengerin dirinya, dan itu pastinya bakalan ada. Teman Paradise, oke, kita bacain dulu nih ya. Katanya, aku dari dulu memang terbiasa jadi tempat cerita teman-temanku. Mereka tahu aku bakal dengerin tanpa menghakimi. Kalau mereka butuh ditemani, aku usahain ada. Bahkan seringkali aku rela mengsampingkan masalahku sendiri karena merasa masalah mereka lebih penting. Tapi belakangan ini aku sadar ternyata aku juga capek. Ada banyak hal yang sebenarnya ingin aku ceritakan, cuman aku bingung harus mulai dari siapa. Rasanya semua orang datang kepadaku ketika mereka sedang membutuhkan sesuatu, tapi ketika aku sedang gak baik-baik saja, aku malah memilih diam. Siapa yang kayak gini juga nih teman Predua? Iya, lebih seneng dengerin orang cerita, tapi ketika kita butuh tempat cerita, kita bingung mau ngomongnya sama siapa ya. Jadi ujungnya ya udah diam aja, meratapi gitu kan, kepikiran sendiri, menyelesaikan sendiri. Kadang kita terlalu terbiasa juga menjadi orang yang kuat ya, sampai kita lupa kalau kuat tuh bukan berarti harus selalu tersedia. Kamu boleh banget teman Paradise jadi tempat pulang buat orang lain, tapi bukan berarti kamu gak boleh punya tempat ya untuk pulang juga. Jadi harus tahu membagi posisi kamu ya. Kalau kamu butuhnya didengar, ya silahkan untuk bercerita teman Paradise. Cari orang-orang yang memang kamu rasa dia bakal ngertiin kamu, walaupun gak semua orang gitu ya bisa mendengarkan kita, tapi yang gak ada salahnya juga dicoba teman Paradise ya. Seperti itu, mungkin ada cerita-cerita lainnya dari teman Paradise, boleh banget untuk gabung, kasih tau RR teman Paradise di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
4: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
4: Hah?
3: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
5: Jangan dipegang. Tidak.
6: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos saja deh. Jalanan juga kosong.
7: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
6: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
7: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
6: Iya juga sih.
7: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Ada satu alasan teman Fredo yang sering bikin kita memilih untuk diam, takut merepotkan ya. Padahal cerita itu tuh nggak selalu berarti meminta orang lain gitu kan untuk menyelesaikan masalah kita. Kadang kita cuma butuh didengar aja gitu. Seperti cerita dari seseorang nih teman Fredo, katanya sebenarnya punya beberapa orang yang cukup dekat, tapi setiap kali mau cerita aku selalu mikir mereka juga punya masalahnya sendiri. Aku takut kalau aku cerita mereka malah merasa terbebani, jadi akhirnya aku simpan sendiri. Awalnya ya aku pikir gak apa-apa, tapi ternyata semakin lama semakin berat. Yang paling bikin sedih adalah ketika ada orang yang bilang kalau ada apa-apa cerita aja, aku malah gak tahu gimana cara ceritanya, gak tahu harus mulainya dari mana. Bener ya, mungkin selama ini tuh kamu bukan gak punya orang untuk cerita ya teman Fredo ya, kamu cuman terlalu terbiasa merasa bahwa masalah kamu adalah beban orang lain. Padahal dalam hubungan yang sehat gitu kan ya, saling mendengarkan tuh bukan beban. Kita semua punya giliran juga untuk didengar. Oke, kita terima dulu teman Fredo telepon dari siapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Hai, apa kabar Tajudin?
1: Aku sehat, karena
0: gimana malam hari ini?
1: Malam ini dingin sih, dingin banget.
0: Sama sih, kalau di sini sih selain dingin, asap juga ya.
1: Iya, jadi kalau malam tuh dingin banget, kalau siangnya panas.
0: Sama, kalau di sini malam pun biasanya bisa panas ya teman Fredua ya. Jadi harap bersabar aja buat warga kota Pontianak nih ya.
1: Belum ada hujan-hujannya sama sekali nih, udah hari ke berapa, 40 nih.
0: Ah, 40 hari di sana?
1: Ya, 40 hari belum hujan.
0: Wow, air gimana air? Udah asin belum?
1: Air sih masih aman, cuma udah mulai danaunya udah mulai agak kering sih.
0: Kalau di sini tuh air ada ya teman berdua ya, cuman asin. Oke, Tajudin, hari ini mau cerita apa nih?
1: Cerita apa ya? Kalau hari ini sih biasa-biasa aja sih hari ini.
0: Nah, hari ini masih seperti biasa ya Tajudin ya?
1: Ya masih kerja, cuman mungkin spesialnya itu di malam hari. Ya spesialnya di malam hari.
0: Nah, karena kenapa spesialnya di malam hari? Karena bisa istirahat lebih ya?
1: Bukan, aku pikir karena udah tahu jawabannya. Belum ya?
0: Apa tuh?
1: Iya, karena dengar bisa dengar suara Erna dan bisa gabung.
0: Ah, gitu. Aku mancing aja ya. Sih.
1: Gitu, bukan. Iya sih, istirahat juga bisa bikin kayak nge-charge tubuh, cuman ya itu juga sebagai bonus tambahan.
0: Benar. Entah kenapa istirahat tuh menjadi peluang aktif banget yang benar-benar ditunggu rasanya ya.
1: Iya, semua butuh istirahat.
0: Benar.
1: Ya, karena ini kan penyiar aja yang udah hiburan butuh buat istirahat juga.
0: Benar, udah menghibur butuh dihibur juga biasanya.
1: Iya, tapi aku mau itu deh, mau nanya berapa hari sih kita nggak ketemu, bisa tahu nggak kira-kira berapa hari?
0: Berapa ya, seminggu ada kali ya?
1: Lebih
0: ya?
1: Iya lebih, makanya berapa hari, bisa tebak nggak?
0: Berapa? 10?
1: Kelebihan 1.
0: Kelebihan 9 ya berarti ya.
1: 9 hari.
0: 9 hari. Karena aku udah kemarin banyak libur.
1: Tapi 9 hari tuh serasa kayak 9 tahun ya.
0: Waduh, panjang ya.
1: Iya, lama banget.
0: Iya,
1: oh, jadi banyak off ya.
0: Iya, biasalah cuaca di kota Pontianak lagi gak bagus ya.
1: Iya, lebih baik di dalam rumah.
0: Bener, sama ya banyak-banyak istirahat. Kurang-kurangin keluar rumah deh teman Tredo ya, yang di kota Pontianak.
1: Penting, lebih baik di rumah aja.
0: Bener, karena setiap hari rasanya ada asap rasanya.
1: Iya bener.
0: Nah oke, okay. Ada lagi Tajudin?
1: Iya, dikit lagi. Baru hari ini masuk apa gimana? Dari kemarin?
0: Iya, baru hari ini masuk lagi.
1: Baru hari ini ya? Mm-hmm. Oke, jadi langsung di hajar malam gitu ya?
0: Betul.
1: Karena baru hari.
0: Betul.
1: Erna gimana kabarnya hari ini?
0: Hari ini sih udah lumayan enakan ya. Dibanding hari-hari kemarin ya. udah lebih fit. Walaupun udara di kota Pontianak masih belum sesegar sebelum-sebelumnya ya.
1: Oke. Tapi kalau hari ini gimana? Biasa aja.
0: Biar hari ini biasa aja.
1: Oh. Nah, tadi udah makan kan?
0: Udah dong.
1: Oke. Kalau di sana kan lagi apa? Asap ya, jadi kalau Erna keluar tuh udah suka pakai masker ya pasti.
0: Ah, masker tuh udah jadi daily life deh ya kayaknya ya teman Predua. Mau keluar kemana pun kayaknya udah pakai masker sekarang after COVID kemarin ya.
1: Iya, jadi pasti ya. Oke. Ini satu lagi deh.
0: Apa tuh?
1: Yes, nggak pernah bosan aku bilang gitu ya. Udah kangen juga sama Erna.
0: Terima kasih Tajudin.
1: Ya udah itu aja deh. Buat Ernanya jaga kesehatan. Meskipun obrolannya singkat, tapi aku senang gitu bisa malam ini bisa ngobrol gitu.
0: Gak apa-apa, besok-besok sama, gabung lagi ya.
1: Iya, bisa ngobrol sama idola tuh kayak art banget gitu.
0: Wow, terima kasih Tajudin.
1: Iya, soalnya aku penggemar beratnya Erna.
0: Wow. Asik ya teman Predo, rasanya ada yang nunggu-nungguin gitu kan. Iya. Biarokin ya, semangat mungkin, siarannya.
1: Ya dikit-dikit, mau tambahin dikit. Mungkin ada teman Predo yang kalau dikasih kesempatan ketemu artis, gitu pengen ketemu siapa gitu ya.
0: Kalau Tajudin ya, pengen gitu. Ketemu aku?
1: Iya benar, pengen ketemu Erna.
0: Boleh sini ayo main Pontianak ya.
1: Iya enggak, itu enggak mahal-mahal kok permintaannya gitu. Iya, kalau ketemu artis kan mahal. Oke deh, buat Ernanya juga kesehatan. Besok sore atau gimana?
0: Iya, besok sore.
1: Oh ya udah deh, sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Kayaknya panjang lagi nih ya, baru siaran malam.
0: Iya.
1: Iya, mungkin 2 minggu adalah apa lebih, bisa lebih malah kadang kalau itu ada kala gitu. Tapi yang terakhir nih, keren banget yang terakhir gabung itu yang minggu 29 hari lalu itu kan tanggal 3, ini tanggal 13.
0: Iya.
1: Ada 3-3-nya.
0: Ada 3-3-nya?
1: Iya, 3 sama 13.
0: Wow. Nanti tanggal 2-3 lagi nih.
1: Siapa tahu ya, 2-3 ya.
0: Tanggal 3, tanggal 30, berapa lagi tanggal 3 lagi?
1: Iya, semoga kalau 2-3 berarti 8 hari.
0: Iya. Panjang ya.
1: 23 hari apa ya? 23 itu hari Minggu.
0: Belum tahu sih masuk apa ya kira-kira ya.
1: Iya, ya deh. Kenanya jaga kesehatan. Aku enggak pernah bosan bilang itu dan sampai ketemu lagi dan selamat malam. Dah.
0: Terima kasih Tajudin. Oh, teman berdua ya. Semoga kita semua bisa jadi support system buat siapapun yang dengerin malam hari ini dari cerita-cerita, dari obrolan yang singkat juga ya. Itu dia teman berdua. Nanti Ana bakal bacain lagi beberapa cerita-cerita dari teman berdua yang buat kamu yang pengen cerita langsung boleh banget langsung telepon aja teman berdua ya. Nanti bakal langsung Ana angkat dan bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
4: Stop overthinking, karena

Menariknya teman Prado, ketika ada seseorang yang akhirnya berani buat cerita, kadang respon yang dia dapat justru sederhana banget, bukan solusi benar gitu kan, bukan juga kalimat yang bijak, cuman kayak ngerti, makasih udah cerita, dan ternyata itu hal yang sudah sangat cukup banget rasanya teman Prado ya. Satu malam mungkin akhirnya kita ada keberanian diri gitu kan ya, untuk cerita ke satu teman kita. Ceritainlah tuh semuanya, termasuk hal-hal yang selama ini kita simpan ya. Kita mungkin juga sempat takut kalau nanti teman kita tuh nganggap kita tuh terlalu sensitif. Tapi ya kita kan cuman sebagian ada yang cerita, sebagian ada yang dengerin juga. Setelah selesai, kalau ada yang bilang pantas kalau kita capek, dan selama ini kita juga ternyata banyak sekali hal yang kita tahan. Nah, kalimat itulah yang sebetulnya bikin agak terharu teman berdua ya, bukan karena sedih, tapi memang karena apa, kita benar-benar melihat orang yang mau gitu mendengarkan cerita kita dan mengerti. Jadi yang kita cari itu memang bukan jawaban ya, yang kita cari itu ya biasanya seseorang yang bilang kalau kita tuh tahu kita udah berusaha, dia juga tahu seperti apa usaha kita tanpa perlu kita jelasin sepanjang lebar itu. Dan mungkin malam hari ini ada yang sedang membutuhkan kalimat sesederhana itu gak sih teman-teman, untuk menyemangati atau juga bisa membangkitkan semangat yang baru.

0: kali usin, dikali-kali. Eh, lihat-lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh?
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Ini nih mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbah.
3: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Maaf ya, Mbah.

Oke, datang waktu radio, sudah jam 22 lewatnya 55 menit. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung barengan sama Erna di malam hari ini, teman radio ya. Mohon maaf juga buat kamu, mungkin ada beberapa chatnya yang enggak kebaca ya sama Erna. Mohon maaf teman radio. Jadi buat kamu tetap semangat tentunya teman radio ya. Mau cerita dari siapapun, mau cerita apapun, sebaiknya didengarkan teman radio ya. Gak semua orang tuh butuh nasehat ya, tapi yang pasti semua orang butuh banget rasanya untuk didengarkan teman berdua. Oke deh, kalau gitu Erna pamit ya dari ruang dengar kamu teman berdua. Terima kasih. Kalau gitu sampai jumpa di hari berikutnya. Bye bye.

0: Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu nggak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Teman Pradua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Pradua, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, Tahun Baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu, gimana? Udah dapat angpau belum?

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Selamat pagi teman-teman 2, waktunya info peran 2 barengan sama Salma di hari ini, di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. BDS Impact Award 2026, apresiasi penggerak koperasi dan UMKM. Asosiasi Business Development Service Indonesia atau ABDSI menganugerahkan BDS Impact Award 2026 kepada sejumlah tokoh, kepala daerah, lembaga, dan organisasi yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam memajukan koperasi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta kewirausahaan. Penganugerahan ini menjadi bentuk apresiasi ABDSI terhadap berbagai pihak yang secara konsisten mengambil peran dalam membangun ekosistem usaha yang lebih kuat, inklusif, produktif, dan berdaya saing. Lanjut ke informasi selanjutnya, hadapi lonjakan ISPA saat kabut asap, Pemkot standby oksigen gratis. Menghadapi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah kota Pontianak hingga udara masuk kategori tidak sehat, pemerintah kota atau Pemkot Pontianak mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA pada Kamis lalu. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan agar menyiagakan layanan oksigen secara gratis bagi masyarakat yang terdampak. Edi menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan perintah langsung kepada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, hingga jajaran puskesmas untuk siaga memberikan penanganan medis darurat termasuk penyediaan pasokan oksigen bagi warga yang mengalami gangguan pernafasan. Lanjut ke informasi selanjutnya, 3 menit warga Pontianak diminta hentikan aktivitas saat proklamasi. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat menghentikan aktivitas sejenak selama 3 menit pada 17 Agustus 2026. Imbau ini disampaikan melalui surat edaran dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat diminta menghentikan aktivitas pada pukul 10.17 hingga 10.20 waktu Indonesia Barat saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang dan bendera merah putih dikibarkan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa langsung di laman rri.co.id. Info Pro 2.

Oke, welcome back di 101,8 FM Produk Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman produk. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Tiba-tiba Jumat lagi, kayak lagunya Nadif Basalamah ya. Di hari Jumat ini selama akan menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi, teman produk. Kita seru-seruan bareng. Karena di Jumat ini mungkin teman produk ada yang lagi WFH, jadi bekerja dari rumah. Terus ada juga yang mesti harus ke kantor meskipun cuacanya sedang tidak baik-baik saja. Aku melihat ini dari dalam studio Produk Pontianak, cuacanya cukup mendung dan juga masih berasap ya, kabut berasap. Jadi buat teman produk yang punya aktivitas di luar ruangan, jangan lupa gunakan maskernya, tetap jaga kesehatan kamu dan cukupi kebutuhan hidrasi tubuh kamu dengan perbanyak minum air putih. Oke teman produk, di pagi hari ini aku bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol biar gak ngantuk, biar kamu bangun pagi tuh energinya langsung ready. Selain tadi aku udah kasih informasi juga, banyak informasi dari info produk ya, mulai dari hadapi lonjakan ISPA saat kabut asap, Pemkot juga standby oksigen gratis, hingga imbauan di mana kita diminta untuk menghentikan aktivitas sejenak saat proklamasi nanti. Wah, kayak Agustus ini eventnya banyak banget. Tanggal 14 Agustus ini juga diperingati sebagai Hari Pramuka. Terus nanti tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Terus ada event apa lagi nih di bulan Agustus? Kita sapa-sapa dulu teman produk. Kalau misalnya kamu pengen ikutan ngobrol barengan sama Salma ataupun pengen kasih informasi update lalu lintas, langsung aja bergabung. Kamu save dulu kontaknya di 0811570018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @produkpnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Kita sapa-sapa ada Bang Tini yang bergabung di pagi hari ini. Katanya assalamualaikum pagi Kak Salma. Waalaikumsalam. Salam pagi juga Bang Tini. Alhamdulillah kabut berasapnya udah agak berkurang. Salam buat Kak Dewi Tanrai. Salam juga buat Bang Dipa dan juga Bang Anwar. Oke. Nanti disalamin dia Bang Tini ya, karena setelah aku kayaknya Bang Anwar deh yang siaran. Cuma nanti aku cek dulu ya jadwal hari ini di hari Jumat. Dan kata Bang Tini kabut asapnya udah mulai berkurang. Kalau aku tadi waktu berangkat sih masih cukup kelihatan ya Bang Tini ya. Cuman karena kemarin sempat Pontianak juga sempat diguyur hujan meskipun sebentar, sepertinya indeks kualitas udaranya pun juga agak menurun. Nanti aku akan kembali lagi dengan informasi indeks kualitas udara di Pontianak. Kira-kira masih masuk kategori apa nih di hari ini ya. Jadi teman produk, kalau misalnya kamu pengen kasih update seperti Bang Tini untuk informasi kabut berasapnya seperti apa di daerah kamu, lalu lintasnya juga seperti apa di pagi hari ini, sepertinya masih lengang-lengang aja kalau aku tadi cek di CCTV di sub ya. Oke, Bang Tini update, soalnya kemarin sore ada hujan di beberapa tempat. Betul Bang Tini, beberapa tempat diguyur hujan tapi kayaknya tidak merata ya, cuma di beberapa tempat aja. Terus ya, tapi syukurnya bisa sedikit mengurangi kabut asap di Pontianak ini ya. Kita doakan semoga hujannya segera bisa mengguyur seluruh kota Pontianak supaya kabut berasapnya segera berkurang. Amin. Oke teman produk, supaya kamu makin semangat, aku bakal puterin deretan lagu-lagu yang upbeat banget. Kita mulai ada Run, terus ada Discoria dan juga Taylor Swift yang akan menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di sini barengan sama Salma di 101,8 FM Produk Pontianak, teman terbaik kamu. Enjoy.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Wuhuu. Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: RM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Halo Pro 2, masih ditemani sama Salma di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku udah putarin lagu-lagu yang hopefully bisa membuat kamu makin semangat ya di pagi hari ini. Meskipun ini hari Jumat, tapi kayak udah vibes weekendnya udah kerasa. Kamu tetap harus menjalani hari ini seperti biasa tuh Pro 2. Selesaiin tugas dan tanggung jawab di hari Jumat biar hari Sabtu Minggu weekendnya makin bisa dinikmati ya. Makin tenang waktu ngejalanin hari. Anyway, tadi aku udah sempat ngobrolin seputar cuaca kota Pontianak nih. Yang kemarin sempat juga turun hujan di beberapa daerah. Terus ada Kak Mariam yang bergabung. Katanya di Sungai Rengas belum ada hujan nih Salma gitu. Terus sama sekalian nanti minta diputerin lagu Noah. Bebas aja lagunya, selamat bertugas Salma. Salam buat Bang Rizal di Sungai Rengas juga. Oke, Kak Mariam, hopefully semoga Bang Rizal juga lagi dengerin siaran Salma di pagi hari ini biar bisa membalas salamnya Kak Mariam. Terus aku tadi juga bilang kalau misalnya, aduh berarti kalau misalnya hujan kabut asapnya masih ada dong. Wah ternyata kata Kak Maria masih ada Salma gitu ya. Semoga hujannya segera turun merata di seluruh daerah di Kalimantan Barat, supaya asapnya ini makin berkurang dan indeks kualitas udaranya juga makin membaik. Ngomongin indeks kualitas udara, Salma cek langsung di AQR teman Pro 2 di indeks kualitas udara pada pagi hari ini. Masuknya di angka 173 yang mana kategorinya tidak sehat dengan polutan utama PM2,5. Jadi teman Pro 2 ini kualitas udara di Pontianak masih dalam kondisi yang kurang sehat. Jadi buat kamu yang harus beraktivitas di luar ruangan, terpaksa sekali harus beraktivitas, tolong sekali gunakan maskernya, jaga kesehatan kamu, jangan terlalu lama terpapar udara yang terkontaminasi polusi udara. Nah, buat kamu yang memang tidak ada kegiatan di luar, memang tidak ada urgensi lah ya untuk bepergian, sebaiknya memang di rumah saja. Apalagi kalau momennya pas banget nih, kalau misalnya kamu lagi dapat jadwal WFH, wah jadi makin mantap. Kalau mau melakukan sesuatu, kamu bisa ditunda-tunda dulu, nanti aja, oke? Okay? Ini semua demi keselamatan dan juga kesehatan kamu, teman Pro 2. Anyway, kalau misalnya kamu pengen request lagu seperti Kak Mariam, kamu bisa untuk request Salma di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nanti di jam 7 pagi, 7 tepat lebih tepatnya ya, aku bakal membuka untuk pilih lagu kamu. Saatnya kamu pilih-pilih lagu favorit kamu untuk diputerin di sini selama setengah jam ke depan. Tadi Kak Maria minta lagu Noah, bebas apa aja. Nih, aku lagi milihin lagu Noah yang bisa diputerin di pagi hari ini, spesial untuk Kak Mariam yang lagi dengerin siaran Salma di pagi hari ini. Nah buat teman Pro 2 juga yang lagi di jalan, jangan lupa hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga hari Jumat ini berjalan dengan lancar tanpa terkendala apapun. Nah karena aku pengen pilihin lagunya Kak Mariam tadi ya, lagu Noah, kayaknya aku bakal puterin lagu Walau Habis Terang. Ya semoga habis ini terang, tidak ada kabut asap lagi dan cuacanya jadi makin cerah. Karena ini aku ngelihat mataharinya belum menyapa kota Pontianak nih Tawang Pro 2. Ada Bang Rizal di Sungai Rengas yang ikutan bergabung. Katanya bagi kakak, salam juga buat Kak Mariam. Akhirnya Kak Mariam udah dibalas nih salamnya dari Bang Rizal. Gimana nih Bang Rizal kabarnya di pagi hari ini? Semoga happy selalu. Mau request lagu juga boleh ya Bang Rizal ya. Tadi aku udah pilihin requestan dari Kak Mariam. Oke deh teman Pro 2, itu tadi aku udah pilihin lagunya Walau Habis Terang. Dan juga ini udah ada 3 deretan lagu yang akan menemani ruang dengar kamu, 4 deh ya. Ada Coldplay dengan A Sky Full of Stars, terus ada Noah dengan Walau Habis Terang, Harry Styles, Watermelon Sugar, dan juga Adrian Khalif, 2001 kali. Semoga teman Pro 2 dari Jumat ini berkah selalu dan bahagia selalu.
Kita puterin dulu satu lagu dari Coldplay dengan A Sky Full of Stars.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: anaknya. Habis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Lah Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Ada satu lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Dan selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sepertinya matahari masih malu-malu untuk menyapa kota Pontianak ya. Jadi cuacanya masih cukup mendung. Tapi buat teman Pro 2 memang harus beraktivitas di pagi hari ini. Ayo bangun teman Pro 2, jangan balik tidur lagi. Memang sih godaannya cukup berat ya. Kayak rasanya pengen tarik selimut lagi. Aduh 5 menit lagi deh aku baru bangun. Ujung-ujungnya kebablasan. Jangan sampai kayak gitu ya teman Pro 2. Jadi mumpung kamu lagi dengerin suara Salma di pagi hari ini, langsung bangun, langsung siaplah beraktivitas, oke? Dan sama kembali lagi dengan informasi teman produk tentunya. Selain akibat kemarau panjang, selain efeknya ini menjadikan adanya kabut asap akibat karhutla, ternyata ada efek lain nih yang dirasakan oleh kota kita tercinta di Pontianak. Jadi ini selain di Pontianak, juga di Kubu Raya juga merasakan kemarau panjang yang mulai ganggu ketersediaan air bersih di Kubu Raya. Jadi kemarau yang cukup panjang mulai terasa dampaknya buat warga di sejumlah wilayah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Salah satunya soal air bersih. Warga yang biasanya mengandalkan air hujan atau air sungai sekarang mulai harus mencari sumber air alternatif buat kebutuhan sehari-harinya. Di Desa Rasau Jaya misalnya, kualitas air sungai yang selama ini dipakai warga buat mandi, mencuci, sampai kebutuhan sanitasi mulai berubah. Air sungai yang sebelumnya tawar sekarang mulai terasa payau. Darul Marif, warga setempat, mengatakan mereka memang cukup bergantung sama air sungai. Tapi karena kemarau yang berlangsung cukup lama, kualitas airnya jadi ikut berubah. Kondisi jelas bikin aktivitas warga sedikit terganggu, apalagi persediaan air bersih juga makin terbatas. Sementara itu, kondisi cukup berbeda dialami Ivan, warga Jalan Karya Parit Haruna, Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap. Ivan bilang sekarang persediaan air hujan sudah enggak ada, jadi buat kebutuhan minum dia tuh harus beli air galon. Jadi dalam sekali pesan kurang lebih 3 galon digunakan untuk kebutuhan konsumsi selama sekitar 5 hari. Sedangkan buat mandi dan mencuci Ivan masih mengandalkan air sumur dan air bor. Yang artinya selama musim kemarau seperti sekarang warga memang harus lebih pintar-pintar mengatur penggunaan air. Air yang kualitasnya lebih baik diprioritaskan buat minum dan kebutuhan konsumsi, sementara sumber air lainnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri gimana nih? Apakah juga merasakan keresahan yang sama seperti warga di Kubu Raya ini? Kamu boleh kasih tahu ke Salma seperti apa kondisinya melalui WhatsApp, DM Instagram, dan aplikasi RRI Digital. Ini ada Bang Rizal yang bergabung. Katanya tadi, salam untuk Kak Mariam dan juga Kak, mau request dong lagu Budi Doremi judulnya Liburan Yuk. Makasih. Oke, nanti aku puterin di jam 7 pagi, tepatnya dipilih lagu kamu spesial untuk kamu yang pengen request lagu-lagu di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia satu lagu dari 4 Revenge dengan I Miss You Every Brand New Day.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa

Waduh, siapa nih yang dari tahun 2015 di awal rilisnya lagu sudah terlalu lama sendiri sampai tahun 2025 masih asik sendiri. Ini benar-benar dirayakan sama Kunto Aji ya. Lagunya seru banget untuk siaran di pagi hari ini. Top Pro 2, karena udah jam 7 tepat, aku membuka kesempatan buat kamu dipilih-pilih lagu kamu. Setiap kamu memilih lagu-lagu favorit kamu buat diputarin di Pro 2 Pontianak. Caranya, kamu bisa request di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dibeli lagu kamu ini, aku cuman kasih kesempatan kamu sampai nanti pukul 7.30 Tawam Prodo. Jadi buruan request sekarang juga untuk menemani perjalanan kamu di pagi hari ini. Buat yang lagi berangkat kerja, berangkat ngantor, ataupun berangkat kuliah di hari Jumat ini, atau berangkat sekolah. Ini sekolah udah pada mulai masuk belum sih? Atau masih diliburkan? Jadi buat Tawam Prodo, boleh pilihlah lagu kamu untuk menemani perjalanan dan juga aktivitas kamu di pagi hari ini. Ini sudah ada yang bergabung barengan sama Salma. Kita sapa-sapa dulu. Halo, ada